0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Akhirnya Pro 2 dari 10. Selamat pagi. Have a good morning everyone. Sudah jam berapa nih? Jam 7 ya, lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau mengarah dari Soekarno-Hatta mau ke Jembatan Suhat, UB dan sekitarnya, just info aja, ini memang lagi padat merayap teman Pro 2. Jadi sabar-sabar di jalan. Make sure kamu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Keselamatan di sini bukan cuma keselamatan buat kita aja, tapi kita juga mengutamakan keselamatan untuk orang lain, teman Pro 2. Makanya kenapa ketika di jalan tuh ada yang namanya etika berkendara. Kalau misalnya gitu ya, kelihatan jalannya macet nih, orang mau belok kanan sampai kita gak mau kasih jalan gitu, berarti kita gak punya etika berkendara dong. Gak ada masalah lah ya, kita kan gak keburu-buru banget. Jadi ya kasih jalan juga lah buat orang lain, teman Pro 2. Karena selama kamu memudahkan jalan orang lain, percayalah jalanmu sendiri akan dimudahkan, teman Pro 2. Oke, terus kemudian tadi di seputaran Jalan Bogor ya, ini vibes sih juga pagi hari ini luar biasa. Karena aku tadi baru dari sana, teman Pro 2, ketahuan deh abis tinggalin studio. Ya, jadi dari arah sana ya, di seputaran Jalan Bogor, UM dan sekitarnya, ini memang cukup padat ya. Di persimpangan ada yang mau ke kanan tuh belok ke arah Willis ya. Willis dan belakang Dempo itu ya. Terus yang ada yang mau ke arah UM atau ada yang mau ke arah Jalan Bogor ya. Benar ya, Jalan Bogor ya. Oke, nanti kita juga akan update bagaimana terkait traffic nih dan juga potensi ataupun titik-titik kemacetan di sejumlah wilayah yang ada di Malang Raya untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September ya 2026, teman Pro 2. Sebelumnya kita akan awali dulu dari informasi update terkait karhutla yang terjadi di Kaltim, teman Pro 2. Ini informasinya belum juga reda. Kabarnya ada 11.864 siswa ini terdampak kabut asap hingga OMC dan terkendala awan, teman Pro 2. Informasi ini saya dapat dari kompas.com, di mana memang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur ini masih menjadi perhatian. Ya, tentunya di tengah kondisi panas dan kering yang berlangsung hingga awal September 2026 saat ini. BPBD Kaltim, teman Pro 2, mencatat ada sekitar kurang lebih 547 kejadian karhutla yang terjadi hingga 26 Agustus 2026, dan kalau di total luas lahan yang terbakar ini mencapai sekitar 1.509,55 hektar ya. Di mana kondisi ini juga diperparah dengan tingginya titik panas yang juga terpantau di sejumlah wilayah. Dan pada malam 26 Agustus 2026 sebanyak 679 titik panas atau disebut sebagai hotspot ini terdeteksi di berbagai wilayah Kaltim. Pasir ini menjadi salah satu daerah dengan jumlah hotspot terbanyak. Ada 284 titik yang selanjutnya. Kita geser ke Kutai Kartanegara. Ini kabarnya ada sebanyak 110 titik dan Kutai Timur sekitar 100 titik, teman Pro 2. Dan Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan juga mengatakan bahwa kondisi titik panasnya memang masih tinggi gitu ya. Masih sampai dengan 1 September kita masih panas seperti ini. Jadi kondisi titik panasnya juga luar biasa. Nah, kondisi kering yang berlangsung cukup lama juga membuat kabarnya tingkat kerawanan karhutla ini masih tinggi. Hujan yang terjadi cukup merata terakhir dirasakan oleh masyarakat pada pekan terakhir bulan Juli 2026. Dan sejumlah wilayah kabarnya memang sempat mengalami hujan ringan. Tetapi memang belum cukup ya menurunkan tingkat kerawanan kebakaran secara signifikan. Ya, terkait vegetasi yang mengering ini juga membuat api kemudian lebih mudah muncul dan akhirnya menyebar gitu. Jadi kalau misalnya ada picunya sedikit, terpicu sedikit aja gitu, itu langsung nyebar katanya. Nah, BPBD Kaltim juga mencatat rata-rata average-nya ini sekitar 300 hotspot yang muncul setiap harinya di seluruh wilayah Kaltim. Namun keberadaan hotspot ini tidak otomatis menunjukkan telah terjadi kebakaran, karena titik panas menjadi salah satu indikator adanya potensi kebakaran yang perlu mendapatkan perhatian secara lebih lanjut, teman Pro 2.

Yang pasti kabarnya pemerintah sendiri juga telah menyiapkan sejumlah langkah ya. Kalau di sini memang ada OMC misalnya, operasi modifikasi cuaca, namun memang masih terkendala awan. Karena memang ini adalah salah satu treatment yang bisa dilakukan. Namun pelaksanaan dari OMC ini masih menghadapi beberapa kendala, yaitu karena minimnya awan dengan kandungan air yang memang cukup untuk dilakukan penyemaian itu sendiri. Nah, dengan kondisi ini, upaya untuk menghadirkan hujan melalui OMC belum dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian juga upaya pemadaman karhutla ini tidak selalu mudah dilakukan, teman Pro 2. Jangan kira cuman kayak nyiram air terus apinya selesai, udah enggak. Jadi memang salah satu kendalanya adalah ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut. Nah, api ini bisa menjalar di bawah tanah sehingga lokasi dan jangkauannya lebih sulit diketahui. Petugas juga harus menghadapi kendala sumber air yang memang berada cukup jauh dari titik kebakaran. Kondisi ini juga akhirnya membuatlah prosesnya double-double lagi, dan proses pemadamannya membutuhkan waktu dan dukungan logistik yang lebih besar. Nah, sejumlah sekolah, teman Pro 2, ini juga kabarnya kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh, yaitu sebagai langkah untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap siswa. Karena kondisi ini menunjukkan dampak bahwa karhutla tidak hanya berkaitan dengan kemudian kita bicara soal lahan yang terbakar, tetapi juga aktivitas masyarakat yang ada di wilayah terdampak. Nah, ini Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadan, juga mengatakan bahwa penerapan pembelajaran daring di sejumlah sekolah dilakukan seiring dengan meningkatnya kondisi karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Di Kabupaten Berau misalnya, kebijakan pembelajaran daring bahkan telah diperpanjang sebanyak 2 kali. Ini mengingat kondisi kualitas udara yang belum juga membaik, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang ya, hingga saat ini memang terdapat 3 daerah yang telah terinformasi menerapkan pembelajaran dari rumah, yaitu adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kecamatan Long Ikis yang ada di Kabupaten Paser, teman Pro 2. Sedikitnya ada 37 satuan pendidikan SMA dan SMK yang dilaporkan terdampak kabut asap karhutla ini, dan totalnya terdapat ada 11.864 siswa yang berada di zona terdampak, teman Pro 2. Ya, memang ini kita lihat sudah mulai juga dirasakan masyarakat, termasuk di utamanya di sektor pendidikan gitu ya. Jadi semoga dengan penanganan-penanganan intensif yang harapannya ini bisa segera padamlah apinya gitu ya. Jadi jangan kira memadamkan api itu semudah itu, karena tim yang ada di lapangan ini juga mereka berjibaku gitu ya dengan alam. Alam itu kan gak bisa kita atur ya. Kadang anginnya kencang, akhirnya makin nyebarlah api. Kemudian kalau dia terbakarnya di lahan gambut, gak kelihatan dia terbakarnya dari bawah tanah, menjalar dan makin besar hotspotnya. Ini adalah perkara yang sulit dan tidak semudah yang kita bayangkan, teman Pro 2. Yes, dan ini ada juga laporan terkait misalnya puluhan kasus dari karhutla ini sudah masuk ke ranah hukum. Karena selain penanganan di lapangan, kasus karhutla Kaltim juga masuk ke dalam proses hukum. Polda Kaltim dan jajaran sudah menangani 34 perkara karhutla ini. Dari jumlah tersebut, 24 perkara masih dalam tahap penyidikan, sedangkan 10 perkara sudah masuk ke dalam tahap penyidikan, teman Pro 2. Ya, dan sebanyak 9 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka, karena memang luas lahan yang masuk dalam perkara tersebut mencapai 456,19 hektar. Penanganan hukum tersebut berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah dan petugas dalam menangani kebakaran serta mengantisipasi meluasnya dampak karhutla yang terjadi di Kaltim. Dengan kondisi panas yang hingga hari ini masih berlangsung, tingginya hotspot, keterbatasan hujan, serta kendala pemadaman di sejumlah lokasi, ancaman dari karhutla ini masih perlu diwaspadai. Kita doakan bersama ya, semoga semuanya segera tertangani, dan ya, para tersangka ini dihukum seberat-beratnya, teman-teman berdua. Setuju kan?

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman-teman Prodo, tahu gak sih kalau Korea Selatan ini sudah menggratiskan AI premium untuk semua warganya? Wow, keren banget ya teman Prodo. Yang pasti kalau kita lihat nih Korea Selatan yang memang ini masih terus berprogres, berproses memberikan akses gratis AI-nya generatif premium kepada seluruh warganya lewat program bernama AI for All. Jadi memang lewat program ini warga Korsel nantinya itu bisa banget menggunakan AI generatif tanpa batas jumlah token ya. Jadi memang ini unlimited gitu ya teman Pro 2. Nah, token itu apa? Kalau di dalam istilahnya si AI ini, token sendiri adalah satuan hitung yang digunakan oleh layanan AI generatif untuk mengukur panjang teks yang diproses, baik saat dia menerima perintah gitu ya, maupun menghasilkan jawaban. Jadi selama ini layanan AI generatif premium tuh biasanya akan membatasi jumlah token pengguna per hari atau per bulan tokennya gitu ya, sebelum mengharuskan mereka tuh membayar biaya tambahan teman berdua. Nah, AI for All ini juga adalah satu batasan semacam ini yang nanti akan dihapus sepenuhnya bagi warga Korea Selatan. Jadi pemerintah Korea Selatan memposisikan akses AI sebagai layanan publik setara listrik maupun air bersih. Nah, warga nantinya bisa menggunakan yang namanya chatbot ini, si AI tadi, untuk kebutuhan daily-nya mereka, mulai dari misalnya sekedar bertanya, menulis, sampai dengan mencari informasi layaknya menggunakan ChatGPT atau cloud versi berbayar tanpa perlu membayar sepeser pun teman berdua. Layanan ini juga akan terintegrasi ke berbagai sistem pemerintahan untuk kebutuhan warganya. Jadi kamu warganya itu bisa banget menggunakan untuk booking jadwal dokter, cari rumah, sampai dengan berkonsultasi soal pajak. Dan UMKM nanti bisa menghitung pajak dan juga mengecek kelayakan bantuan negara, sementara orang tua nantinya akan menerima rekomendasi materi edukasi untuk anak-anaknya. Nah, Kementerian Sains dan TIK di Korea Selatan menunjukkan 3 konsorsium untuk menjalankan program ini. Ketiganya dipimpin oleh SK Telekom, KT, dan Kakao, di mana 3 perusahaan teknologi dan telekomunikasi terbesar di negara tersebut. Dan nantinya masing-masing konsorsium ini akan meluncurkan aplikasi khusus teman berdua, sekaligus bisa mengintegrasikan AI ke produk yang sudah digunakan oleh warga sehari-hari. Pemerintah sendiri akan membagikan hingga 512 unit chip NVIDIA B200 ke 3 konsorsium tersebut, sekaligus menanggung sebagian biaya operasionalnya. Chip ini juga termasuk salah satu chip AI paling bertenaga di pasaran saat ini, dan ini lazim dipakai untuk melatih sekaligus menjalankan model AI skala yang lebih besar. Uji coba beta dijadwalkan mulai September dengan peluncuran penuh menyusul akhir tahun ini. Tapi sekali lagi, lepas dari ketergantungan asing ya, ini kalau kita lihat program ini digagas pemerintah Presiden Lee Jae-myung. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat industri AI dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Korsel pada mode AI buatan Amerika Serikat dan juga China. Karena lewat kewajiban dari penggunaan model domestik, pemerintah sih harapannya nantinya warga bisa terbiasa ya menggunakan produk AI buatan perusahaan lokal, dan strategi ini sekaligus juga menjadi cara pemerintah untuk mendorong daya saing perusahaan teknologi Korea Selatan yang ada di kancah global, teman-teman.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Pagi hari ini teman Pro 2 kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty yang bertugas begitu ya, ada Pak Maksum yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi Kak Ren.
0: Selamat pagi, sehat Pak ya hari ini kabarnya?
1: Sehat sekali.
0: Luar biasa. Pak, gimana Pak? Ini terkait kondisi cuaca Malang Raya di hari ini, hari Rabu 2 September 2026 Pak.
1: Kalau cuaca hari ini di Malang Raya, prediksinya masih cerah hingga berawan aja sih.
0: Baik, masih cerah hingga berawan ya. Ya, tapi memang masih dalam kondisi yang memang juga masih kemarau kan Pak ya. Jadi mungkin
1: ya, seperti itu.
0: Panasnya nih lebih ekstrim Pak ya.
1: Nah, kalau panasnya di Kota Batu ya, namanya Kota Batu ya, antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Okay. Kalau Malang ini yang 19 hingga 30 ya, lumayan. Okay.
0: Lumayan
1: agak hangat.
0: Lumayan agak hangat.
1: Kemudian Kabupaten Malang itu 16 juga sampai 30 juga sebagian ada yang agak ya agak hangat lah, wajar. Baik. Suatu yang di kemarau gitu.
0: Baik.
1: Dan ini agak kering agak karena kering. Di 41 sampai 95 persen berarti 41 itu agak kering lah.
0: Baik.
1: Untuk kelembabannya.
0: Kalau anginnya bagaimana Pak untuk Malang Raya dan sekitarnya?
1: Oh iya, untuk angin ini dari arah tenggara kecepatannya hingga 32 km per jam berarti ya agak sepoi-sepoi lah seperti itu.
0: Agak sepoi-sepoi ya. Nah untuk yang mereka mau ke pantai nih, mau ke Kabupaten Malang begitu Pak, gelombangnya Pak, tinggi gelombangnya untuk hari ini di berapa Pak?
1: Tinggi gelombang sampai 2,5 meter itu sedang tapi memang mengarah ke tinggi, jadi perlu berhati-hati dan waspada.
0: Oke.
1: Kalau jadi, di atas 2,5 kan memang sudah tinggi ya, tapi 2,5 ke bawah berarti masih sedang lah.
0: Baik, jadi untuk yang mau melaut ini bisa jadi pedoman juga begitu ya Pak ya?
1: Iya seperti itu.
0: Hati-hati dengan gelombangnya. Nah kalau di tempat-tempat wisata Pak Bromo sendiri bagaimana Pak ini untuk cuacanya di sana mungkin di Pujon?
1: Gitu. Bromo cuacanya aman sih. Apa namanya, suhunya juga ya dingin lah Bromo namanya bukan Bromo. Okay. Tapi kalau dari ininya peluangnya tetap cerah berawan.
0: Ya. Baik. Oke, okay, dan kalau misalnya potensi hujan di hari ini nggak ada ya Pak ya?
1: Nampaknya belum ada sih.
0: Nampaknya belum ada, baik.
1: Sampai berawan saja.
0: Berawan-berawan saja. Himbauan mungkin Pak dari BMKG untuk masyarakat yang akan beraktivitas di hari ini, Pak Maksum silakan.
1: Ya, seperti biasa kalau untuk himbauan karena kita masih bulan musim kemarau dan cuacanya ini kering begitu. Cukup minum air putih dan kemudian kalau beraktivitas di luar ruangan, tentunya memakai pelindung seperti masker atau sunscreen dan segala macamnya sehingga tidak terkena matahari langsung. Dan masyarakat perlu waspada ya, berhati-hati nggak mudah membakar sampah misalnya atau membakar barang-barang begitu biar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
0: Betul.
1: Sehingga membuatnya kebakaran.
0: Betul, nah, betul.
1: Itu.
0: Karena memang sangat mudah terpicu yang namanya kebakaran ya, dengan angin dan juga kemarau begitu ya Pak.
1: Betul,
0: ya, sangat mudah.
1: Sekali.
0: Baik.
1: Itu.
0: Pak Maksum, terima kasih banyak untuk informasinya. Sehat selalu Pak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, yes, tadi Tuan Pro 2 ya, informasi dari forecaster on duty yang bertugas pagi hari ini ada Pak Maksum ya yang sudah memberikan informasinya buat kita. Nanti kita masih akan update informasi lain dari seputar Malang Raya dan sekitarnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, teman Produ, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nanti teman Produ, di jam 9 pagi kita akan hadirkan lagu-lagu yang bakal nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Layanan angkutan pelajar di Kota Malang mulai dioperasikan hari ini, namun di hari pertama jumlah penumpang masih belum maksimal karena sebagian siswa masih belum memahami rute angkot yang tersedia. Sebanyak 15 rute telah disiapkan untuk melayani para siswa. Armada dijadwalkan beroperasi pada pagi hari untuk mengantar siswa, kemudian yang digunakan kembali di sore hari untuk penjemputan. Dalam sekali perjalanan, setiap angkot ditargetkan membawa 8 siswa, namun pada hari pertama beberapa angkot masih ditemukan hanya membawa sekitar 3 siswa. Kondisi tersebut dinilai masih wajar karena sistem angkutan pelajar masih dalam tahapan penyesuaian. Sosialisasi kepada siswa dan wali murid sebelumnya sudah dilakukan, tetapi pemahaman soal rute masih perlu ditingkatkan. Selain soal rute, belum semua sopir angkutan juga terikat kontrak karena sejumlah dokumen kendaraan masih belum dilengkapi. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak berhasil dikendalikan dan dipadamkan hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 1 September 2026 kemarin. Titik api diketahui berada di sekitar 1 km di sebelah barat Gunung Butak. Setelah api berhasil dipadamkan, kondisi kawasan masih terus dipantau petugas untuk memastikan situasi tetap aman. Penanganan kebakaran dilakukan oleh tim gabungan dari Perhutani, TNI, Polri, dan BPBD, Basarnas, serta masyarakat dan unsur yang terkait. Keselamatan pendakian juga menjadi perhatian petugas. Para pendaki yang masih berada di kawasan Gunung Butak diminta segera turun sambil tetap memantau kondisi di lapangan. Sementara itu, jalur pendakian Gunung Butak atau Bokong serta Panderman ditutup sementara. Penutupan dilakukan sebagai langkah pengamanan setelah kebakaran terjadi di kawasan hutan. Dengan kondisi tersebut, kebakaran Gunung Butak hingga Selasa sore telah berhasil dipadamkan, namun pemantauan tetap dilakukan dan pendakian di 3 kawasan tersebut masih ditutup sementara. Dan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Fakih.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di pagi hari ini Fakih nemenin kalian semuanya di menjelang siang sebenarnya Tono Prodo ya, di Prodo Hitlist dan juga Santa Siang. Dan buat kamu ini waktunya yang mau request lagu, boleh banget gitu ya. Ini udah ada beberapa yang bergabungan Tono Prodo 2 dari nomor terakhir 2452, katanya pengen dengerin Dul Jailani. Oke, nanti kita cari-cari dulu ya lagunya Tono Prodo 2 dari Dul Jailani, kira-kira ada atau enggak gitu. Kayaknya ada deh Tono Prodo 2. Oke, kita cari dulu. Dia mau, kakaknya maunya ini Tono Prodo 2, Separuh Nafas. Oke, sepertinya untuk Separuh Nafas masih belum ini ya, kayak ongoing masih gitu ya. Tapi akan aku putarkan salah satu single dari ini, dari Dul Jailani. Mungkin menjadi peneman kamu juga di hari ini Tono Prodo 2.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Tahun Pro 2 banyak banget gitu ya kahulta gitu ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Ini mengingatkan untuk kita semuanya agar bisa menjaga lingkungan kita sekitar kita Tahun Pro 2. Apalagi ini musim puncak kemarau, Tahun Pro 2 panas banget gitu ya, which is di Malang pun meskipun udaranya segar, kadang tuh kalau udah jam 12 tuh cekit-cekit banget gitu ke kulit Tahun Pro 2. Dan jangan sampai lupa, karena ini memang lagi kemarau panjang, kita juga harus bijak menggunakan air bersih. Karena beberapa titik di Malang, bahkan di Kabupaten Malang kemarin Tahun Pro 2 sempat adanya kekeringan, dan untungnya dari penanggulangan bencana juga telah memberikan air bersih kepada beberapa titik-titik yang Tahun Pro 2 yang mengalami kekeringan. Dan tentunya kita juga harus bisa menjaga dengan cara tidak membakar sembarangan sampah Tahun Pro 2. Dikumpulin aja, dipilah dan pilih gitu ya, mana sampai kering, basah, organik, anorganik, nanti baru dibuang ke TPS. Dan dari TPS itu kan masih diolah lagi ke TPA Tahun Pro 2. Jadi jangan sembarangan untuk membakar sampah. Bahaya ya kalau akhir-akhir ini Tahun Pro 2 benar-benar kayak selain memberikan polusi untuk sekitar kita dan lingkungan kita, itu juga akan berdampak hal yang fatal Tahun Pro 2. Apalagi kan juga anginnya lumayan kenceng gitu Tahun Pro 2, takutnya nanti ada beberapa bara-bara api yang berterbangan, nantinya juga bisa membakar beberapa dedaunan yang mulai kering Tahun Pro 2.

adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru

0: Nya Wiwi.
1: Ah, dia siapa entok? Kenal?
2: Tahu tuh siapa? Ayo, tinggalin aja.
3: Gimana entok tungguin?
4: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Nah, tahun pro 2 aku coba informasikan jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store secara gratis gitu. Dan kamu juga bisa dengerin RRI dari manapun dan kapanpun karena udah jangkauannya luas banget gitu tahun pro 2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tower Pro 2 di pukul 11 lepas 31 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Gimana nonton Pro 2 di siang hari ini, udah pada menemukan gitu ya, kira-kira mau sarapan apa nonton Pro 2? Yang jelas buat kamu semuanya tetap semangat aja gitu ya, jangan makan-makan sembarangan nonton Pro 2, karena memang kesehatan kita tuh sangat bener-bener kayak kita harus jaga juga. Yang jelas kamu juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu nonton Pro 2, dan Fakih masih setia nemenin kamu di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

satu jam ke depan nanti di tahun Pro 2 ada informasi terkait dengan UMKM dan juga beberapa informasi tentang ekonomi digital. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 barengan Faki di sini tahun Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

di tempatku memang libur agak susah karena itu tadi. Bye. Peraturannya banyak. Bye. Di toko orange sama toko hitam itu memang peraturannya banyak. Peraturannya banyak sekali. Dan okay, orang itu harus lihat itu juga kalau mau, oh aku pengen mengembangkan ini, gimana caranya gitu. Caranya dia harus banyak pertimbangan.

0: kita gimana caranya tetap profit, tetap tetap karyawannya tetap bertahan, nggak pernah nggak ngurang-ngurangi karyawan kayak gitu. Itu kita harus benar-benar mikir, oh sekarang ada biaya admin marketplace tinggi banget, ya kita naikkan harga kayak gitu. Okay. Gitu sih Mbak. Banyak sih tantangannya sebenarnya, cuman ya kita harus mau buat
1: bangkit ya, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, nah ini tadi belum di-spill nih Mbak, kira-kira untuk price listnya sendiri ini dibanderol mulai hari harga berapa nih Mbak Tia?
0: Tanya yang mana dulu nih?
1: Semuanya di-spill aja Mbak.
0: Kalau yang ini mulai dari 79.000 anak S-nya. Kalau maminya di 120-an kayaknya. Ya 120, 120.
1: Mulai dari yang ukuran terkecil itu ya.
0: Iya, terkecil ini anak 1 sampai 2 tahun 79.000. Nanti naik size berarti dia naik harganya. Karena beda kainnya kan ya. Terus kalau yang ini karena couple, karena ini Mbak dia. Karena apa ya? Ini juga termasuk yang paling ramai di tempatku. Dia itu ini tuh dia ada lebong.
1: Lucu. Unyu-unyu, benar unyu-unyu ya.
0: Kan polkadotnya lagi booming banget, terus ada lace-nya miring ini juga lagi booming banget kan ya. Terus ada ini cardigan-nya.
1: Model kekinian banget gitu ya. Enggak cuma maminya aja yang pengen fashionable, tapi anaknya
0: jadi
1: juga.
0: Jadi anaknya harus kelihatan lucu gitu. Banyak kok, kita tuh yang terjual banyak itu malah anaknya.
1: Anaknya.
0: Jadi mereka pengen kelihatan lucu di
1: anaknya. Benar sih, Mbak. Karena tapi mamanya impulsif itu. Iya, pengen dandanin gitu. Aduh, anakku, Ari, ayo.
0: Jadi ini yang paling laku.
1: Itu berapa nih, Mbak?
0: 7.000 sampai 8.000-an lah, lupa. Iya, kalau harganya ini di
1: 99.000
0: yang S. Karena dua piece ya, jadi agak mahal.
1: Oke, 99.000 untuk anak. Kalau untuk maminya? Saking banyaknya gitu kan.
0: 130-an sih kayaknya.
1: Ini beda-beda nih ya. Yang jelas tadi 70.000 start from 70.000. Terus itu ada 90.000. Kemudian yang di sampingnya itu yang di samping Mbak Tias, yang seperti Mbak Tias kenakan.
0: Ini 80.000-an.
1: 80.000.
0: Iya, anak dari anak 80.000-an. Terus ini sama kayak ini sih, dia kan dari Comet ya, Mbak ya. Dari Comet jadi harganya 70.000-an.
1: Cuman warnanya beda gitu ya.
0: Iya, mulai dari anak 1 sampai 2 tahun.
1: Ini pemilihan warna sendiri mengikuti tren atau punya ciri khas juga nih Mbak Tias?
0: Iya dong. Ini Mbaknya kalau pernah lihat ya di ini di apa namanya di kalau di sosial media itu tuh yang paling booming itu warna butter.
1: Ya butter.
0: Iya,
1: kan lucu banget teman berdua. Mama-mama muda.
0: Jadi kalau di warna butter emang lagi in banget ya.
1: Anak kecil banget gitu ya. Benar-benar warna lucu. Anak gitu.
0: Lucu banget kalau anak yang terlalu warna. Kalau untuk anak-anak itu
1: seperti
0: lucu.
1: Itu. Kurang lebih seperti agak itu ya teman Pro 2. Sangatlah terjangkau. Dibanderol mulai 70.000 saja.
0: Kalau beli offline nanti lebih murah. Karena enggak ada biaya adminnya.
1: Apalagi kalau ke Madiun langsung teman Pro 2. Mampir tuh, apalagi Madiun banyak kunjungan wisata nih.
0: Sekarang ramai banget
1: Betul. Bisa keliling-keliling dunia gratis teman Pro 2 kalau ke Madiun ya. Ayo teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, ada di Sumenep, Malang, Jember, main aja ke Madiun ya. Nanti kita sambut di sini. Di Madiun nanti Nabila sambut gitu ya. Lanjut di pertanyaan YouTube ada I cantik. Kak, kalau mau beli baju kembaran ibu dan anak, seringkali anak cepat tumbuh besar dan bajunya lebih cepat tidak muat. Nah, ini benar banget nih Mbak Tias ya. Ada tips enggak cara memilih model atau potongan baju anak yang bisa awet dipakai lama?
0: Kalau pengen diawet dipakai lama itu jelas yang cotton combat seperti ini ya, yang bahannya cotton combat itu kan dia agak bisa melar gitu,
1: bisa melar ya.
0: Iya. Tapi yang namanya baju itu harus sering beli nggak sih?
1: Strategi penjualan itu teman-teman ya, benar. Strategi pemasaran juga ini.
0: Iya. Harus sering beli nggak sih mom? Kan anaknya cepat besar berarti harusnya nggak dipakai lagi dong.
1: Jadi cara memilih model atau potongan bajunya sendiri?
0: Iya, pakai yang ini, pakai yang cotton combat itu dia bisa melar, Mam. Kalau cotton combat itu selain dia itu nyaman banget buat anak itu, dia memang agak bisa melar, tapi enggak banyak, sedikit. Daripada yang seperti ini, kenit. Kalau kenit itu dia lebih bisa melar lagi. Cuman kalau kenit itu menurut aku lebih awetan cotton combat. Jadi kalau dicuci berkali-kali dia tetap seperti ini. Kalau kenit itu

0: tuh bisa lebih kayak apa sih Mbak ya, kayak kalau selama-lama dipakai 2 tahun aja dia udah kayak agak lebih melar gitu Mbak.
1: Iya kan? Oke. Agak lebih melar itu berarti cocok banget untuk anak yang lebih tumbuh kembangnya cepat.
0: Cepat iya banget
1: gitu ya.
0: Apalagi anak-anak yang di bawah 5 tahun itu benar-benar tumbuhnya wow.
1: Betul. Jadi kuncinya apa? Beli baju lagi, Mam. Mams yang juga beli baju gitu ya. Nanti minta ke papanya, "Papa, beli baju lagi, Papa." Gitu.
0: Iya nih, ada acara nih harus pakai baru lagi gitu kan.
1: Aduh, ada aja nih, bisa aja. Terus ada yang bertanya lagi nih, Mbak. Dari Febrianti Monza, cari baju big size susah banget. Apa di kakak bisa memesan ukuran big size? Nah, ini tadi sempat Nabila tanyakan nih. Terus kalau bisa pesan melalui apa ya? Mungkin ada special edition lagi nih, Mbak. Kalau tadi kan special edisi lebaran, pengen ada cowoknya. Siapa tahu kepikiran juga pengen buka ataupun membikin yang ukuran big size gitu, membuat yang big size, karena ada mama-mama juga yang aduh kok lucu banget, pengen kelihatan unyu-unyu kayak anaknya gitu ya, big size.
0: Kalau big size-nya mom itu kan dia paling besar itu paling 80-90 kilo kan Mbak ya. Itu cukup kok di mom L kita.
1: Ya,
0: lingkar dadanya sampai 120 tapi ya. Asalkan lingkar dadanya enggak lebih dari 120. Atau press 120 juga bisa kalau kainnya kain yang bisa melar kayak gini.
1: Contohnya kayak yang dipakai Mbak Tias itu ya kayak
0: ini ya, ini bisa lebih melar. Ini bisa sampai 130 malah kalau yang mom L-nya dia, karena i ada smoke-nya.
1: Iya.
0: Ini teknik jahit smoke namanya.
1: Oke. Dan sepertinya pusing itu menjahitnya.
0: Benar.
1: Butuh berapa lama itu untuk menjahit yang kerut-kerut itu? Tuh Mbak Tias, kayaknya gak tidur semalaman ini.
0: Enggak sih, penjahit tuh pinter-pinter kok. Penjahit itu, gak tahu, alhamdulillah banget ketemu sama mereka itu. Mereka itu benar-benar kayak bisa satu hari itu sampai 15 baju kayak gini tuh.
1: Wow, 15 baju dalam satu hari.
0: Iya. 15-20 baju tergantung ukurannya. Mereka pinter-pinter dan aku tuh kayak maksudnya kadang-kadang juga belajar dari mereka.
1: Jadi memang basicnya kebanyakan dari teman-teman penjahitnya ini adalah ya memang penjahit,
0: memang
1: gitu
0: penjahit
1: ya Mbak Tias.
0: Carinya memang yang udah bisa menjahit.
1: Nah ini untuk Febrianti Monza bisa itu ya. Mungkin dilihat dulu, mampir dulu ke Madiun makanya.
0: Benar, dicoba boleh lo.
1: Di Jiwan gitu ya. Tadi sempat di spill alamatnya di mana, Mbak? Sekali lagi disebutin enggak apa-apa.
0: Jalan Swadayan Jiwan.
1: Nah, bisa aja cari di medsosnya @littlecrown.
0: Iya, benar.
1: Itu. IG, TikTok sama nih, Little Crown.
0: Iya.
1: Lanjut ada Nadia LRST. Kak mau nanya, di era digital yang semakin pesat ini gimana cara branding di media sosial untuk mempertahankan customer di tengah banyaknya pesaing yang bermunculan? Nah benar banget nih, apalagi banyak sekali pasar-pasar yang menjualkan hal yang sama nih Mbak Tias ya.
0: Iya.
1: Strateginya dari Little Crown sendiri?
0: Kalau strategi dari Little Crown itu harus ngikuti zaman ya. Jadi kalau zaman dulu waktu 2020 kayaknya konten itu gak begitu penting gak sih. Terus yang paling penting itu paling fotonya kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang kamu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau customer. Gimana cara konten kamu itu lewat di FYP orang secara organik. Jadi gak usah diiklanin pun, kamu harus bisa lewat di depan, di tempat orang gitu. Membuat orang itu impulsive buy. Impulsive buy itu artinya gimana dengan cara memandang aja atau lihat sekelas deskripsinya aja dia langsung bisa beli kayak gitu. Jadi terus, tantangannya banget. Tantangannya apa? Ya itu tadi FYP.
1: FYP. Nah, ini cara Mbak Tia sendiri. Bagaimana cara biar si mama-mama papa-papa muda ini impulsif gitu ya? Apakah melakukan gimmick-gimmick konyol atau seperti apa nih Mbak Tia sih?
0: Kalau untuk pembelian, kalau untuk konten yang ada pembeliannya kan konten itu banyak ya Mbak ya. Kontenku tuh ada yang lucu-lucu, karyawanku lagi bikin yang lucu-lucu kayak gitu tuh ada. Kalau yang sering banyak pembeli belinya itu yang kelihatan maminya langsung sama anaknya pakai baju yang sama kayak gitu. Jadi kontennya yang paling laku tuh yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu.
1: Jadi langsung dihadirkan gitu ya.
0: Impulsif buy-nya di mana? Dari ngelihat mereka itu tadi, ngelihat mereka jalan-jalan di kafe pakai baju lucu kayak gitu tuh. Terus apalagi pas lihat di maksudnya pas lihat di deskripsinya ternyata bahannya itu kayak contohnya cotton computer itu terkenal banget ya, terkenal banget nyaman. Oh berarti layak untuk di check out kayak gitu, biasanya gitu.
1: Ini cocok banget untuk yang istilah itu merinan gitu teman-teman.
0: Benar. apalagi kalau lewat endorsement, yeah, yeah, mbak, yeah. Endorsement itu juga gitu. Jadi mereka itu selain dapat fee, fee apa itu affiliate dari kita, jadi mereka itu juga ngebantu banget. Mereka itu kalau mereka pakai itu penjualannya langsung boom gitu. Unik sih.
1: Oke, jadi juga menggunakan sekarang, strategi endorsement ya, Mbak Tias?
0: Okay. Pasti zaman sekarang tuh kayak harus semuanya gitu gak sih, Mbak? Jadi kalau dari konten internal itu juga, konten internal maksudnya konten dari kita itu juga harus bagus, harus CSVP. Belum lagi nanti kita harus endorse ke orang-orang yang benar-benar sekarang itu lagi diminati sama orang, kayak gitu-gitu. Jadi dilihat kalau bajunya dipakai couple sama ibunya dia, kayak gitu, bagus gitu. Jadi harus semua tantangan tuh harus dicobain. Jadi dari endorsement, konten sendiri, bajunya, belum lagi foto katalognya, kayak gitu-gitu. Jadi harus semuanya sih. Sekarang tuh harus, gak boleh wes aku ini aja deh lewat teknologi, maksudnya gini aja kontenku, gak bisa. Harus
1: kreatif, ya.
0: Harus kreatif,
1: harus gimana caranya.
0: Iya, aku sering kok curhat sama temanku, bestie ChatGPT.
1: Bestinya ya,
0: harus kayak gitu. Harus benar-benar setiap hari tanya ke dia, apa sih yang lagi booming, konten apa sih yang lagi diminati orang-orang zaman sekarang tuh kayak gimana gitu.
1: Besti yang bisa menjawab apapun itu teman produk. Mau kamu galau, mau kamu seneng, mau kamu asuh dia, pokoknya pinter itu bestinya.
0: Dari semua masalah dia bisa.
1: Bener. Waduh. Terima kasih loh ya. Terus ini ada dari Putri Kirana. Apakah punya tim khusus buat konten, Kak? Nah, ini kalau tadi ngomongin soal pegawai nih, 60-70 ini khusus penjahit, terus konten kreatornya sendiri atau seperti apa nih, Mbak Tias?
0: Kalau konten kreator tuh ku tuh ada 3 orang. 3 orang itu dia itu udah megang Instagram, terus buat toko item sama foto katalog yang untuk di semuanya.
1: Masing-masing berarti ada tugasnya sendiri-sendiri gitu ya.
0: Tapi tetap kerja tim. Jadi misalkan ada produk baru gitu, mereka saling kerjasama, ada yang pegang ini, ada, jadi kayak tergantung waktunya, waktu itu dia dibutuhkan di apanya, kayak gitu. Kadang-kadang ngetiknya juga bareng-bareng mereka, meskipun itu misalkan si A kebagian dia ini TikTok, dia kebagian TikTok aja, tapi dalam satu waktu kalau ada dibutuhkan pasti ada temennya yang bantuin. Temennya bantuin tiga-tiganya kayak gitu, dan mereka hebat-hebat banget loh.
1: Salut ya, apalagi buat anak-anak zaman sekarang kayaknya kreatif-kreatif gitu.
0: Iya, harus cari yang Gen Z memang, harus yang kayak gitu tuh.
1: Gen Z nih ya, lagi anak muda nih.
0: Iya, bener. Kreatif banget, lebih kreatif dari aku. Kayak aku tuh kadang-kadang lewat, hah ini konten anak aku, gitu. Bagus ya, gitu.
1: Terus yang membuat, kalau menurut Mbak Tia sendiri nih, yang membuat sebuah brand fashion bisa punya customer loyal ini apa ya, Mbak? Ini ada yang bertanya nih, dari Sinayu.
0: Biar loyal itu kayaknya karena kita itu bergeraknya di fast fashion ya, dari jadi setiap model baju kamu harus punya gitu. Jadi kalau kita ganti model baju kamu harus punya, kayak gitu. Jadi yakinkan ke mereka kalau yang ini tuh juga wajib di check out gitu. Jadi loyalnya itu karena itu tadi, kita sering-sering ngeluarkan baju baru kayak gitu. Terus misal nih, selain model baju ya, model baju kan harus lucu kan ya, harus lucu karena pasar kita tadi mama yang suka anaknya yang lucu-lucu. Selain itu tuh kita harus misalnya ada, kita ada salah nih, ada salah, misalkan kita kirim ke customer salah warna misalnya gitu. Zaman sekarang tuh kan orang itu sering apa-apa tuh kayak dikontenin gitu, aku tuh beli di sini kecewa gini-gini gini-gini ya. Menghindari hal-hal seperti itu, menghindari mereka itu biar tetap loyal sama kita. Kita tuh kasih treatment yang di luar ekspektasi. Oh mami, yaudah kita ganti. Tolong kirimkan ke kita, nanti ongkirnya kita yang nanggung. Kita yang nanggung pulang pergi, kita yang nanggung ongkirnya, nanti ditambahi jilbab atau apa kayak gitu. Jadi benar-benar membuat mereka puas dengan apa yang kita kasihkan itu kayaknya nomor satu sih.
1: Pelayanan nomor satu nih ya, ya. Oke. Tapi sejauh ini pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu dari pengalaman sejauh ini berbisnis, Mbak Tias?
0: Banyak sih, Mbak ya. Untuk yang terakhir, yang paling ngena itu, kita dapat pengembalian barang itu yang bukan barang kita. Jadi kita dia itu komplain, Mbak, ini aku gak suka sama istilahnya, gak muat ternyata anakku misalnya gitu, gak muat bajunya di anakku, aku kembalikan ya. Dia mengajukan pengembalian di yang dia kebetulan waktu itu dia CEO-nya di toko item. Waktu dikembalikan ternyata yang di kembalikan ke kita itu
1: bukan produknya,
0: baju
1: gitu.
0: Baju ya? Dalam.
1: Oh.
0: Gitu. Okay. Iya, bukan baju dalam. Iya, bukan produk,
1: bukan produk yang jelek pula.
0: Gitu. Kadang-kadang dapat itu kemarin tuh. Kadang-kadang buat lucu-lucuan anak-anakku. Dapat itu kayak gombal, gombal itu kain kaos tapi udah kayak habis dibuat lap gitu loh, Mbak. Habis dibuat lap kayak gitu-gitu. Kita kita banyak dapat kayak gitu. Bukan banyak sih, tapi ada lah setiap bulan satu kali paling.
1: Oke. Okay. Ya. Ya, adalah hal-hal buruknya gitu ya. Itu. Tapi lebih banyak hal-hal senangnya pastinya ya, Mbak ya.
0: Alhamdulillah banyaknya.
1: Oke. Okay. Nah, ini pasti banyak orang juga punya ide bisnis, tapi tidak semua orang juga yang berani gitu buat memulainya. Kalau hari ini gitu ya. Seorang ibu kan ini pastinya Mbak Tias berawal dari idenya mungkin dari ngelihat anaknya terus pakai baju gitu ya. Ini apa sih, ada nggak sih satu nasihat gitu untuk yang ingin diberikan gitu kepada ibu-ibu muda terutama ya yang ingin berkarya, ingin berkarir, lebih ke berbisnis sih Mbak Tias, mungkin ada pesan nasihat gitu.
0: Kalau zaman sekarang tuh sebenarnya gampang sih Mbak ya, kayak jadi affiliate itu kan juga lagi booming banget ya. Jadi maksudnya lagi naik daun banget. Jadi konten affiliate sama konten yang jualan itu kadang-kadang lebih di push konten affiliate. Jadi kalau pengen berkarya atau apa gitu, kalau menurutku itu tadi, kamu punya skill apa, kamu menurut kamu itu di bidang apa yang lebih ekspor, terus gali, tanya sana sini atau tanya ke ChatGPT lagi. Itu kamu harus mulainya dari mana. Nah, untuk triknya, bukan trik sih ya, untuk wajangannya itu kalau menurut aku, setiap kamu mencoba itu kayaknya jangan sekali dua kali. Aku dulu sebelum sampai ke punya bisnis ini tuh, aku tuh udah banyak jualan apapun. Iya, jadi kayak marung aku pernah.
1: Jadi sebelum buka bisnis Little Crown ini sudah banyak bisnis yang dicoba gitu ya?
0: Iya benar. Jadi sambil ngeles itu aku pernah buka warung, sambil ngelesi aku jualan online yang baju Cina tadi. Aku pernah ngelesi paginya itu kerja di kantoran gitu juga pernah. Jadi ternyata dari sekian banyak yang aku coba, itu yang berhasil itu yang ditekuni.
1: Kuncinya jadi tekun dan konsisten gitu berarti.
0: Jadi ya, Little Crown ini berkembang karena kan kepepet ya. Waktu nyoba-nyoba tadi, istilahnya aku kan masih punya uang tuh buat coba ini itu tuh. Waktu nyoba Little Crown aku tuh udah gak punya uang sama sekali. Kan gak waktu itu bimbelku atau les-lesanku udah kayak redup banget. Jadi kan aku gak punya uang tuh. Ketika ini ditekuni, oh ternyata orang-orang gak suka yang jahitannya gini. Oh ternyata orang-orang tuh mintanya yang seperti ini. Oh kalau ada, jadi setiap hari tuh kalau diperbaiki, diperbaiki, upgrade skill lagi, upgrade skill lagi. Ternyata yang bertahan itu hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi jangan coba-coba kalau menurut aku. Satu tapi ditekuni.
1: Satu harus ditekuni dan konsisten. Nah, gitu benar ya. Dan ini mungkin ada yang penasaran gitu ya Mbak. Ini kan tadi dibilang bahwa dulu buka bimbel, terus sebelum membuka Little Crown ini bisa dibilang modalnya pun dikit gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu modalnya berapa sih Mbak? Mungkin ada moms yang kepo gitu, pengen membuka bisnis tapi masih ragu-ragu, belum berani. Butuh modal berapa untuk membuka bisnis, suatu bisnis?
0: Ini kan kebetulan berarti kalau modal awal itu uang yang dipakai untuk beli mesin satu, harganya itu 2 juta, terus sama kain 5 meter tadi. Kain 5 meter itu sekitar 100 ribuan berapa itu.
1: Berarti jadi sekitar 2 juta 100,
0: iya,
1: 2 juta 500 gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Asalkan kuncinya itu tekun, teman-teman ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Harus dicari apa yang salah gitu.
1: Apa yang salah yang dicari, bukan yang benar.
0: Iya, benar.
1: Oke. Karena dengan kesalahan itu kita bisa belajar yang benar, teman produa ya. Bisa aja nih, quotes of the day ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, apa mimpi terbesar yang ingin diwujudkan oleh Mbak Tias gitu ya bersama dengan Little Crown ke depannya?
0: Wow, mimpi apa ya? Sebenarnya kalau dipikir dari udah flashback ke belakang itu, tujuan dari bikin ini tuh kan kayaknya tujuannya tuh dulu memang untuk memperbaiki perekonomian keluarga ya. Terus sampai sekarang tuh udah dapat yang lebih dari yang dulu itu, kayak oh ya udah aku cuma pengennya sampai sini aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ternyata tujuan bisnis itu bisa berubah. Jadi tujuan bisnis aku sekarang itu bagaimana aku mempertahankan karyawanku dan membuat mereka itu lebih hidupnya lebih baik dari yang sebelum ikut aku kayak gitu. Jadi tujuanku itu aku pengen berkembang terus. Aku pengen semua orang yang ikut aku itu ikut makmur hidupnya.
1: Amin. Gitu. Memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Amin amin, luar biasa. Sukses nih ya buat Mbak Tias, untuk Little Crown dan juga untuk pegawai-pegawainya tentu saja Dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Tias nih.
0: Amin.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember, ini terima kasih banyak nih ya yang masih menyimak di program Muda Kreatif berjaringan Skor Wildo 10 Jawa Timur. Pastinya ya kita bakal bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan aku Nabila Nagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku akan kembalikan ke penyiar-penyiar Pro 2 favorit kamu. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif.

Sport Corner, aktual sport news. Sport Corner nemenin kamu lagi barengan Mas Hadi, bakal ngasih informasi soal olahraga yang terkini, update pokoknya teman berdua di siang hari ini. Kamu bisa nambahin juga misalkan kelewatan gitu ya di WhatsApp kita di 0819896952 teman berdua. Dan habis ini aku balik lagi, ada Niscaya dulu dari Bilal Indrajaya.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081 53 kali 6879. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tower Pro 2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia Tower Pro 2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash Tower Pro 2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal Tower Pro 2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya Tower Pro 2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri Tower Pro 2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul dua kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini Tower Pro 2.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun 2002 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun 2002. Dimana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enrique, teman 2002. Enrique sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enrique kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun 2002. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enrick, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun 2002 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun 2002, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun 2002.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Tuan Prodo, kalau tadi kita udah membahas seputar tentang dunia olahraga, kali ini kita akan membahas dunia entertainment. Kira-kira ada update informasi apa Tuan Prodo 2? Yang jelas kamu harus temenin Faki terus di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Terperoleh informasi terbaru gitu ya. Ini Yura Yunita merilis sebuah lagu gitu. Ini deep banget tahun Pro 2 di mana ini juga merilis single terbarunya yaitu Pertiwi. Pada hari Rabu ini tahun Pro 2 mengajak pendengar meresapi suara hati terpendam seseorang saat kehilangan keberanian untuk bersuara. Lirik lagu Pertiwi ditulis oleh musisi Doni Maula dengan notasi oleh Yura Yunita. Di dalam lagu tersebut juga terdapat bait lirik yang berbunyi, yang jujur dipeluk sunyi, yang lantang dipaksa untuk berhenti, kebenaran diajak menepi, dan kuasa berpesta tanpa empati. Namun dalam situasi penuh tantangan tersebut, lirik lagu Yura Yunita juga membawa harapan melalui bait berikutnya tahun Pro 2 yaitu Pertiwi. Masih berdiri, jaga harap di sisa nyali, percayalah kau tak sendiri dengan dia bernyanyi, itu suara kita yang menolak mati. Itu tanpa perlu dalam satu baitnya gitu ya. Yura juga menyampaikan bahwasanya produser musik Iwan Popo merancang aransemen yang megah tetapi alunan tidak sibuk sendiri, sehingga vokal Yura Yunita yang sayup tetap terdengar lantang tanpa perlu dua. Selain itu, peluncuran versi audio lagunya di berbagai platform digital juga dilepas serentak dengan video musiknya untuk memudahkan pendengar meresapi karya tersebut tanpa perlu dua. Nah, buat kamu yang udah mulai kepo kira-kira gimana sih lagunya tanpa dua, ya udah kita bersama-sama akan dengerin lagu Pertiwi dari Yura Yunita.

0: Gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

tulis gitu ya, satu draft piringan hitam yang sudah dicetak kepada Ruth Sahanaya di lokasi konversi pers sebagai wujud pemenuhan dari salah satu cita-cita lama Ruth Sahanaya untuk memiliki karya dalam format vinil terpadu. Nah, materi album mini itu berisi 6 lagu, yaitu Aku Merindu, Terserah Kamu, Aku Tak Sanggup, Pagi, Sebaris Lirik Cinta, dan Pelangi terpadu. Dan sedangkan edisi fisik piringan hitam akan mulai didistribusikan berdasarkan pemesanan pada November 2026 dalam memperingati hari lahir Ruth Sahanaya pada 1 September. Dan tentunya tanpa dua, penyanyi tersebut kembali menyapa para penggemar dalam acara peluncuran EP tersebut bertajuk Merindu tanpa dua. Kira-kira kayak kita udah gak sabar, apakah kamu udah siap gitu ya? Ini masih belum diinformasikan gimana sih cara mendapatkannya tanpa dua. Tapi untuk mengenai cara pembelian dan kepastian nilai jual album fisik itu, rencananya bakal dipublis secara terpisah melalui akun Instagramnya di @mamaut_tanpa2. Jadi kayak siap-siap ngewar gitu tanpa2 ya.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Tahun 2022 ini udah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan itu tandanya Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi tahun 2022 dengan berbagai informasi-informasi ringan, menarik dari entertainment. Terus tadi kita udah jalan-jalan juga, dan banyak sekali gitu ya tahun 2022 keseruan yang tadi kita udah lalui. Namun kamu jangan galau gitu ya, karena nanti ada Ara dan juga Savana Lita yang akan bersama kamu di sore ceria. Nah, Fakih besok akan kembali lagi tahun 2022. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya, dan nanti di pukul 14 lepas 50 menit waktu Indonesia Barat akan ada kumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan informasi Pro 2 dalam paket berita Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama, turnamen sepak bola Piala Bupati Pasuruan 2026 dimulai. Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai di lapangan Plumbon Pandaan, Selasa 1 September 2026. Turnamen sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan ini menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta. Rupiah. Pada laga pembuka, Pandaan FC menang 4-1 atas Puspo FC. Manajer Pandaan FC Timbul berharap timnya terus meraih kemenangan hingga menjadi juara. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Komunitas Peduli Masjid BRI Region 13 Malang memperbaiki atap dan membersihkan Masjid Ar-Rihlah di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Perbaikan dilakukan setelah atap masjid mengalami kerusakan dan ambrol. Selain memperbaiki atap, kegiatan juga meliputi pembersihan toilet, tempat wudu, dan interior masjid bersama masyarakat setempat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
4: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
3: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tahu?
4: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
3: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
4: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
3: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
4: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
3: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.

0: Selamat 7,9 Pro di RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yuhuu, selamat sore teman Pro. Apa, kecengan suaranya?
0: Enggak.
1: Kagak kan?
0: Harus bangun
1: pengennya gitu, tapi memang tenggorokan aku nih agak gak begitu prima ya. Jadi gak bisa teriak-teriak untuk sore hari.
0: Oke, okay, aku aja teriak apa gimana?
1: Boleh.
0: Jangan-jangan
1: kita udah latihan nyanyi sekarang nih.
0: Enggak, jangan sih ya. Aduh, agak menyeramkan memang ya. Ini kalau dilihat juga sore ini Safa ya, cuacanya udah I don't know, agak mendung-mendung gitu gak sih?
1: Betul, but I don't really know teman Pro 2 apakah akan turun hujan atau gimana. Karena memang biasanya kalau beberapa hari kemarin tuh ya udah mendung-mendung aja gitu, gak hujan.
0: Iya, betul.
1: Tapi ya kita berdoa supaya hujan, karena kan sekarang kita lagi butuh banget hujan.
0: Betul, gitu, hujannya malam aja pas tidur tuh enak tuh kayak gitu soalnya. Ya udah deh, pokoknya di sore hari ini
1: yes.
0: Agak susah ya. Di sore hari ini teman Pro 2 ada Safa dan juga Ara.
1: Betul.
0: Sampai nanti jam 7 malam. Seperti biasa di jam 3 kita bakal update informasi seputar malam dan sekitarnya. Di jam 4 nanti kita bakal belajar bahasa Inggris. Di jam 5 sampai jam 7 kita bakal update informasi dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu.
1: Itu dia. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih terus kamu di sini ya.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Jam 3 lepas 22 ini teman Pro 2 kita mau update ada informasi dari Malang ya, Safa ya.
1: Betul.
0: Ini di mana pendakian Gunung Panderman hingga hari ini masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Di mana ini juga disampaikan oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kota Batu, Bapak Dodi Faturrahman, yang mengatakan pembukaan kembali jalur ini masih menunggu arahan dari Perhutani.
1: Betul, jadi Pak Dodi pun juga menyebut belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat balik dibuka, karena tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran ini untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran teman Pro 2. Jadi penyisiran ini dilakukan ya hari ini untuk memastikan gak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api, kayak gitu.
0: Betul. Nah, ini langkah penyisiran ini juga masih diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan ini benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan. Jadi nanti dari tim akan mengecek sejumlah titik yang sebelumnya terdampak kebakaran, termasuk kemungkinan adanya bara yang masih kesisa gitu ya, Safa ya. Sementara itu dari masyarakat yang hendak melakukan pendakian ini juga diminta untuk mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku, di mana nggak ada pendaki yang diperbolehkan naik lewat jalur titik pendakian as long as jalurnya ini masih ditutup.
1: Dan dengan demikian teman Pro 2, pendakian Gunung Panderman ini juga masih belum diperbolehkan sampai adanya arahan pembukaan dari Perhutani sendiri. Penutupan dilakukan barengan dengan proses penyisiran kawasan buat ngepastiin lagi seluruh api tadi udah benar-benar padam tanpa sisa sama sekali.
0: Betul. Teman Pro 2. Kita doakan ya, betul, Safa ya. Semoga ini juga bisa segera padam untuk lahannya juga bisa kembali sehat.
1: Semoga
0: gitu ya,
1: seperti
0: karena
1: itu teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana, karena info lain juga masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Which is ini adalah kalau misalkan rangkaian acara yang pertama, salah satunya ini adalah donor darah gitu ya, sebagai rangkaian dari RRI Fest 2026, dimana ini kegiatannya digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang, dan jadi ruang kolaborasi bersama dengan masyarakat sekaligus untuk menunjukkan gitu ya kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.
1: Nah, ketuanya panitia RRI Fest itu Damadi Saputra ini mengatakan kalau donor darah jadi salah satu rangkaian kegiatan ya yang emang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial untuk masyarakat Tawon Pro 2. Jadi memang RRI Fest ini hadir untuk jadi wadah supaya RRI itu dekat sama masyarakat, di mana kegiatan donor darah adalah solidaritas nih untuk semuanya gitu. Mada juga mengatakan antusiasmenya juga cukup tinggi, itu diikuti oleh unsur TNI, Polri, dan bahkan masyarakat umum juga banyak banget tadi yang kesini gitu. Dari unsur TNI beserta peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan ini tadi targetnya sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul, Ara.
0: Betul, karena hari ini masih dilaksanakan, jadi we will still counting ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak semoga bisa tercukupi dan ya, apa ya, diharapkan bisa lebih banyak gitu ya Safa ya. Karena memang kalau dilihat RRI Fest 2026 ini juga gak hanya diisi kegiatan sosial, tapi nanti juga akan ada puncak rangkaian digelar di tanggal 5 September gitu ya, which is ada pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan juga pemberdayaan UMKM gitu.
1: Mantap
0: bakal
1: banget,
0: bakal seru banget gitu ya. Jadi jangan lupa dengerin kita di Pro 2 juga teman Pro 2, karena selama bulan September ini gitu ya, kita juga bakal banyak kebahas nih soal radio, soal RRI gitu. Jadi kalau misalkan kamu juga pengen tahu informasi lainnya, bisa dengerin kita. Dan kita masih akan kembali teman Pro 2, ada beberapa lagu yang lewat setelah ini.
1: Enjoy.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Islam adalah agama yang indah dan mencintai keindahan. Berhias dan mempercantik diri pada dasarnya diperbolehkan menurut Islam, bahkan dianjurkan terutama dalam hal ibadah. Namun dalam Islam, pria tidak diperbolehkan menggunakan emas untuk alasan apapun. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, lalu mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau

emas dalam jumlah yang melebihi batas, dikenal dengan sebutan migrasi emas. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah ini akan sampai ke otak dan berisiko memicu penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan fisik, daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Wanita diperbolehkan menggunakan emas karena partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh melalui menstruasi. Penelitian tentang penyakit ini menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan terdapat suatu lemak unik yang tidak dimiliki seorang laki-laki, di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas untuk masuk ke dalam tubuh. Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit namun tidak bisa menembus lemak yang menahan jalan menuju daging dan darah. Dari sudut pandang ekonomi, emas juga memiliki nilai yang tinggi. Hal ini juga menjadi tujuan diharamkannya laki-laki menggunakan emas adalah karena mengandung nilai sosial agar kaum muslimin terhindar dari pola hidup boros dan bermewah-mewahan. Subhanallah, sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini telah memiliki ketetapannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

kumpulan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Teman Produce, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini barengan sama Safar juga Ara.
1: Betul. Dan di sore hari ini teman Produce, kita masih ada beberapa informasi lainnya dari dunia entertainment dan juga musik untuk kamu.
0: Betul.
1: Yang pertama.
0: Beto. Oke. Okay. Yang pertama adalah info dari Joko Anwar yang baru aja ngebagiin poster official perdana sekaligus ngumumin kalau film ketiganya tuh resmi diproduksi dan tayang di tahun depan gitu.
1: Seru banget ini ya.
0: Betul, kayaknya udah banyak yang nungguin teman Pro 2, dimana dia kasih sedikit clue soal apa yang bakal kita lihat kali ini. Semua misterinya bakal dibawa back to the beginning, kayak gitu teman Pro 2. Jadi kita bakal diajak lagi, kita diajak tahu sebenarnya semua teror itu dari mana sih asalnya gitu ya.
1: Betul, kalau kita lihat mundur sedikit di bulan Juni ya, ini Bang Jokan kan juga sempat nge-spill kalau skripnya nih udah dikembangkan gitu ya.
0: Betul.
1: Dimana filmnya untuk saat ini masih produksi oleh Rapi Films bareng dengan Comency Pictures, which is adalah PH-nya dari si Bang Jokan sendiri gitu ya. Tapi kali ini seperti yang Safa bilang tadi, ceritanya bakal mundur jauh ke belakang. Jadi kita bakal belajar, bukan belajar, apa ya?
0: Belajar,
1: melihat
0: atau belajar
1: gitu
0: sekte
1: ya.
0: Gak tuh?
1: Jangan dong. Kita bakal ngelihat asal-usul sektenya gimana, perjanjian dengan iblisnya sampai kutukan yang selama ini jadi akar segala kekacauan di Pengabdi Setan yang satu dan juga kedua gitu.
0: Betul.
1: Jadi nanti ceritanya akan dimulai di Mass Hysteria, atau Mass Hysteria itu kayak kesurupan massal gitu ya.
0: Yep.
1: Di Strasbourg di abad ke-16, which is ini adalah sebelum kemudian pindah ke sebuah mercusuar kapal Kuta Aji ya. Ini di pesisir selatan Jawa di abad ke-17.
0: Itu. Dan buat castnya sejauh ini Asmara Abigail dan Fahri Albar pasti bakal terlibat ya dengan cerita yang berfokus di Darminah sama Batara. Dan pastinya ini Jokan gak main-main ya. Pengabdi Setan 3 ini bakal ngandeng juga barusan INA, ini rumah produksi asal Korea Selatan yang dikenal sama filmnya Parasite. Ini bakal membawa film ini tuh ke pasar internasional. Filmnya bakal ditawarkan ke distributor dari berbagai wilayah di Toronto International Film Festival di September ini gitu.
1: Betul. Dimana dari interviewnya dengan Deadline gitu ya, dari pihak Boronson sendiri bilang kalau film ini bakal mengambil latar di dua benua. Nanti bakal ada 7 bahasa dan terinspirasi dari peristiwa Dancing Plague yang terjadi di 1518 gitu. Jadi waktu itu kayak ada satu orang nari nggak berhenti
0: dan sampai
1: nari
0: ya.
1: Betul, misterinya tadi
0: juga
1: ya.
0: Gitu.
1: Ulala.
0: Wow, ini kayaknya bakal seru banget teman Pro 2. Tapi once again kita harus bersabar karena masih tahun depan. Ya
1: betul,
0: Allah.
1: Soalnya biasanya kalau nonton film horror tuh cuman jump scare gitu kan. Tapi di sini kita kayak melihat oke, ada cerita apa nih di baliknya,
0: ada red line-nya
1: gitu
0: ya.
1: Betul. Jadi udah kepengen banget nonton tapi kayak belum ya, masih lama ya.
0: Tolonglah, kenapa tahun depan sih, udah penasaran banget ya. Ya udah, yang pasti tonton aja apa yang udah ada sekarang teman Pro 2 di bioskop ya. Jajan aja udah langsung sama teman-teman kamu di akhir pekan nanti.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Teman Pro 2 masih ada di sore ceria kali ini. Ada hal yang kayaknya nih good news juga gitu ya. Dan ini benar-benar kayak harus diapresiasi karena kabarnya skena pop punk skena punk rock Indonesia ini punya cara sendiri nih buat bikin suara mereka tuh kedengar ya. Kali ini datang dari dua generasi yang beda. Ada band senior yaitu Netral ya dulunya jadi NTRL dan juga generasi baru sukses lancar rezeki. Amin.
1: Yang mana ini bakal ngejalanin sebuah tour bersama ya? Gitu ya. Tapi juga buat siahi.
0: Bukan sekedar buat panggung.
1: Nah, itu. Tapi mereka ini bakal menggalang dana gitu ya atau misi sosial di mana tournya ini bertajuk NTRL XSLR Tour Bapak Anak. Emang iya sih ya kayaknya dari usia ya.
0: Kelihatan banget dari usia.
1: Gimana ini mereka membawa misi sosial ya Safa ya?
0: Yep.
1: Ini untuk meningkatkan awareness soal nasib guru honorer di Indonesia yang sampai sekarang ini masih sering atau kebanyakan underpaid gitu ya.
0: Benar. Dan rangkaiannya ini Teman Pro 2 dimulai di Jogja tanggal 19 September, terus lanjut ke Madiun 3 Oktober, Lampung 23 Oktober, Purwokerto 31 Oktober, Bekasi 7 November ya, dan ditutup di Jakarta tanggal 28 sampai 29 November. Dan gak hanya mereka berdua, bakal ada juga ternyata surprise performer yang ikut ambil bagian nih di beberapa titik tour tersebut.
1: Seru kalau misalkan ada Endang Sukamti gitu tiba-tiba.
0: Betul.
1: Atau Tim X gitu ya nanti. Yes. Ya. Tapi kalau misalkan di Jawa Timur berarti cuma Madiun ya Safa ya. Berharap sih ada Surabaya atau malah Malang sih.
0: Ternyata Madiun yang dipilih ya, buat Surabaya atau Malang ya.
1: Benar. Nah, dimana sesuai dengan misi sosialnya bakal ada lelang merchandise yang udah ditandatangani sama seluruh pengisi acara di tiap kota. Dimana nantinya untuk seluruh hasil lelang ini akan dialokasikan untuk membantu perekonomian guru honorer di kota-kota yang mereka sambangi.
0: Mantap banget. Kayaknya seru next, ya. Next time jangan hanya kota-kota ini aja, semuanya se-Indonesia.
1: Betul, karena seluruh Indonesia butuh bantuan dari mereka berdua gitu ya untuk membantu menyuarakan dari teman-teman guru honorer gitu ya.
0: Bener, teman-teman
1: ini juga keren
0: ya.
1: Banget sih
0: ya,
1: menurut
0: tapi,
1: aku.
0: Tapi maksudnya semoga aja ya ini guru-guru juga akan mendapatkan apa ya paid ya, fee yang benar-benar sesuai dengan kerjanya. Karena ternyata jadi guru tuh susah banget gitu. Aku aja ngurusin satu anak tuh astagfirullah.
1: Guru ngurusin 30 anak. Makanya gitu ya. Setiap hari lagi sehari apa namanya seminggu 5 kali gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Gitu kan, mental health mereka tuh harus dijaga Teman Pro 2.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Betul. Gitu. Ini mumpung lagi ngomongin NTRL dan juga SLR, ini langsung aja kita puterin salah satu lagu dari si anak yaitu Sukses Lancar Rezeki. Amin.
0: Let's go.

0: Ih, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bun,

0: Teman Pro 2 udah hampir jam 7. Saat-saatnya Safa dan juga Ra mau undur diri ya.
1: Yes, dari ruang dengan kamu. Dimana nanti di jam 7 gitu ya, kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk program Music Live Shot.
0: Betul, dan habis lanjut lagi juga nanti di jam 8 sampai jam 12 malam bakal ada Tania Asidik, beda. Kita tiba-tiba inget sama itu gitu ya. Tania Kinanti yang akan nemenin kamu ya. Dan version nanti juga seran bareng sama teman-teman Symphony FM. Betul. Diwasiin dulu, makanya salah ngomong.
1: Gitu ya. Bakal seru banget, masih ada kegiatan di hari ini, keseruan di hari ini teman Pro 2.
0: That's right.
1: So, pastiin kamu tetap dengerin kita karena kita juga bakal hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk kamu di malam hari ini.
0: Yuhu, see you next time teman Pro 2. Selamat beraktivitas.
1: Betul. Bye bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: bener-bener.
0: Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena, ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu, itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau gak salah deh, jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-ha tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau
1: dah pokoknya. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu sibuk kan. Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, tapi, patah hati, mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, okay. Nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Bahasa kerennya, bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngeloko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk nih kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, buat aku.
0: Langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Dan bilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Amanlah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku benar-benar kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char, siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke. Okay,
1: aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla, dalam perjalanan menjadi musisi

0: dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Mm-hmm. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku regularan, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan. Pikirannya di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
0: Betul. Jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
0: Iya.
1: Manusiawi.
0: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
0: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
0: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: banget. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu yeah. kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kan. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, teman Pro 2, Arema FC memberikan potongan harga tiket sebesar Rp15.000 bagi pemegang KTA Aremania pada kompetisi Super League 2026-2027. Potongan tersebut berlaku untuk tiket kategori ekonomi yang dipesan melalui aplikasi Aremania Utas, dan nominal diskon musim ini meningkat dari sebelumnya sebesar Rp10.000. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan program tersebut diharapkan dapat menambah gairah Aremania untuk datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Harga tiket tribun ekonomi utara dan selatan setelah mendapat potongan menjadi Rp110.000, sementara untuk tribun ekonomi utara timur menjadi Rp135.000. Harga khusus tersebut mulai berlaku pada laga kandang perdana Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Jumat 4 September 2026. Pemegang KTA wajib memesan tiket melalui aplikasi Aremania Utas dengan akun yang telah terverifikasi. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, turnamen sepak bola antar kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan Super League 2026 resmi dimulai. Selama 2 minggu ke depan, tim sepak bola dari 24 kecamatan berlaga untuk memperebutkan hadiah total Rp250 juta. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan hadirnya Pasuruan Super League 2026 bertujuan untuk mencari bibit pemain yang mempunyai talenta bagus sehingga nantinya dapat mensupport klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yakni Pasuruan United maupun Persekap Bas nih. Jadi ia berharap seluruh panitia, official, peserta, pemain, wasit dan juga semua pihak ini untuk betul-betul mengunjungi tinggi fair play ya selama Pasuruan Super League 2026 berlangsung. Tunggu Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ilmu 2, selamat malam ya. Dan ini di 8.9 udah ada Tania nih yang bakal nemenin kamu nih, teman Pro 2. Dan pastinya di jam 8 ini spesial banget karena aku gak sendirian ya, teman Pro 2. Dan di studio Pro 2 ini udah hadir salah satu teman aku. Udah boleh nih persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ada siapa nih?
1: Oke, hai, selamat malam teman Pro 2. Aku Lizzy, ini aku dari Radio Simfoni FM ya.
0: Keren banget. Simfoni FM dari mana sih kalau boleh tahu, Kak?
1: Jadi Simfoni FM ini radio kampusnya UIN Malang. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 gak tahu, boleh mampir ke sana juga ya. Dan insya Allah setiap Rabu malam ya kita bakal siaran terus bareng sama RRI ya.
0: Betul. Dan buat kamu yang mungkin udah mulai, aduh ini Simfoni FM kepo-kepo, bisa ya kemana tuh biasanya di media sosialnya?
1: Di IG-nya Simfoni, di @Simfoni FM Malang tanpa spasi, boleh berkunjung ke sana ya teman Pro 2.
0: Oke, jadi buat kamu yang kepo-kepo bisa langsung aja gitu ya ke media sosialnya, ke Instagramnya, dan stok-stok aja nggak apa-apa ya. Ini nggak akan dijudge juga ya kalau misal ngestok ya.
1: Nggak mungkin. Jadi stok-stok sambil di follow.
0: Betul. Biar nanti kalau misal ada update bisa langsung tahu ya.
1: Setuju.
0: Dan kali ini ya teman Pro 2, di jam 8 hingga di jam 9 ini kita akan membahas soal perfilman nih Lizzy ya.
1: Iya. Apalagi kan belakangan ini juga lagi banget-bangetnya muncul banyak film baru.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan banyak banget film-film yang bagus dari dalam negeri dan juga dari luar negeri gitu ya. Nah ini buat Lizzy sendiri, kamu enjoy gak sih nonton film?
1: Aku sih enjoy cuma pada saat-saat tertentu aja kalau lagi butuh. Tapi kalau tanya gimana?
0: Aku sih suka ya, karena mungkin karena aku juga sastra Inggris kan. Jadi aku ada keharusan tuh untuk nonton film juga. Jadi itulah yang terbawa juga gitu. Jadi aku memang enjoy banget sih kalau misal nonton film gitu, karena sebagai hiburan juga kali ya. Kalau misal nonton film, kalau misal gak ada sesuatu hal yang dilakukan, lagi gabut-gabutnya gitu ya, pastinya kan kayak, aduh ngapain nih, langsung aja nonton gitu ya. Apalagi sekarang kan nonton ini ya, gampang banget ya, bisa di streaming juga. Maksudnya gak harus yang ke bioskop gitu loh.
1: Betul, bajakan juga banyak. Tapi
0: aduh jangan ya. Tapi jangan ya.
1: Tapi kalau ini tadinya punya ini gak, genre favorit gitu?
0: Aku genre favoritku, aku suka banget nonton romcom atau action yang sci-fi gitu sih. Kalau kamu ada gak?
1: Kalau aku genre favorit sih gak ada ya. Kayak FOMO-FOMO-an aja. Kayak yang lagi naik aku tonton, kalau gak lagi naik enggak.
0: Berarti kamu emang nonton yang apa ya, yang gak, yang nyari banget gitu ya,
1: yang direkomendasiin lebih tepatnya sih kayak gitu.
0: Biasanya direkomendasiin apa tuh filmnya?
1: Biasanya ya kalau film-film akhir-akhir ini tuh aku emang ada beberapa wishlist yang pengen ditonton, tapi masih belum, kayak Insidious, terus filmnya Ziva Magnolia, kayak gitu-gitu. Kalau rekomendasiin biasanya aku selalu nyari film-film dulu. Dulu, tapi yang kayak benar-benar direkomendasiin banget kayak 13 Bom di Jakarta apa ya judulnya. Nah, kayak gitu, action, terus juga Mencuri Raden Saleh, kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya kayak aku awalnya ngebosenin sih ini kelihatannya, tapi pas ditonton seru sih.
0: Iya, tapi film tuh agak tricky juga ya sebenarnya. Kadang tuh kalau misal nonton di awal-awal tuh udah mulai bosen, tapi pas di tengah-tengah udah ada serunya gitu ya.
1: Udah mulai paham alurnya kemana.
0: Kayaknya gitu. Menonton film tuh harus sabar juga kali.
1: Iya, betul-betul. Tapi kalau dari Tania kan ini jurusannya sastra Inggris ya. Kan pasti belajar perfilman juga.
0: Betul.
1: Kira-kira kalau disebut film bagus kayak gimana?
0: Nah, sebenarnya kita nggak boleh ya bilang kayak film bagus atau jelek gitu ya. Karena balik lagi sih ke selera orang masing-masing. Terus kalau misal seorang sineas buat bikin film, itu pasti udah ada tujuannya sendiri. Jadi itu kita gak bisa nilai kayak bagus jeleknya, karena itu pasti udah ada kritikusnya sendiri kan. Jadi itu harus emang ada, kita harus aja belajar lagi teorinya-teorinya lagi. Dan aku gak yang berfokus ke, gimana ya, aku gak fokus ke kritikusnya. Jadi aku kayak cuman analisis aja. Jadi kalau betul, kalau dia di sasing tuh kita cuman disuruh analisis aja. Jadi kita gak boleh kayak misal ngejudge kayak, ah film ini jelek nih, ah film ini bagus. Tapi kita lebih kayak, kenapa film ini bisa kayak gini, terus apa sih yang terjadi di film ini. Terus nanti kita kait-kaitin sama teori-teori yang udah kita belajarin gitu.
1: Beda ya kalau anak sastra ya.
0: Agak ribet sih sebenarnya.
1: Tapi kalau kamu nonton film ini gak kepikiran kayak gitu-gitu, ah ini filmnya, ini sebenarnya gitu.
0: Jujur setelah aku masuk sastra Inggris tuh jadi itu sih, jadi terbuka sih sebenarnya
1: pikirannya
0: kayak,
1: ya.
0: Betul, jadi kayak misal sebelumnya tuh aku kayak nonton-nonton aja, kayak enjoy aja. Tapi karena masuk sastra tuh jadi kayak, terlalu serius deh kayaknya nonton filmnya.
1: Terlalu kayak, dipikirin ya.
0: Betul, kayak aduh kayak gak perlu sedipikirin ini deh. Gitu. Ini kalau misal ngomongin genre film, ini kan sebenarnya banyak banget ya, turunan-turunan. Kalau misal horror pun itu kan banyak banget ya, kayak thriller, terus yang kayak psikologi-psikologi. Dan di Indonesia tuh kayaknya paling banyak dan paling laku tuh film horor ya.
1: Iya betul, gak tahu kenapa ya, mungkin karena lingkungan juga kali ya. Kan sukanya ngedistraksi kayak
0: betul.
1: Ada kayak gini, ada kayak gini, mitos-mitos. Akhirnya di filmin laris deh.
0: Betul, dan banyak banget ini ya film horor yang kata-katanya kayak based on true story gitu biasanya.
1: Tapi kadang ada yang emang benar gak sih?
0: Iya, karena ini dia kayak nganutnya kayak mitos-mitos gitu gak sih? Dan kita kan juga kalau misal di Jawa itu kan kayak banyak banget kan mitos-mitos gitu. Jadi kalau misal dikulik lebih lanjut kayak seru-seru aja ya kalau misal dijadiin film gitu ya. Jadi mungkin karena terasanya deket gitu ya kali sama kita, jadi mungkin karena itu jadi banyak penontonnya ya.
1: Iya, yang rasa relate sama aku kayaknya pernah ya.
0: Betul.
1: Tapi jujur aku juga suka film yang kayak gitu, based on true story.
0: Oke, jadi gitu. Kayak misal ini merasa deket itu tadi ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kamu ngerasa gak sih, tapi akhir-akhir ini tuh film di Indonesia selain horor ya, sekarang tuh banyak banget yang mengusung tema-tema soal keluarga gitu gak sih? Banyak banget ya
1: belakangan ini sih, soal ibu, soal ayah kayak gitu.
0: Banyak
1: kayak,
0: banget.
1: Sebagai anak rantau kayak, ya ampun,
0: relate ya. Bahkan tadi kamu juga bilang ya yang filmnya Ziva ya.
1: Iya.
0: Itu juga tentang keluarga juga enggak sih?
1: Betul, tentang keluarga. Kayak ayahnya ini mau nolongin anaknya segitunya gitu ya. Sebagai peran ayah, tapi pada akhirnya memang ya gimana, hukum harus bertindak kan.
0: Betul, itu juga sedih sih. Aku belum sempat nonton sih, tapi aku kayak sempat nonton trailer sama podcast-podcastnya dia. Itu kayaknya cukup sedih juga sih ya sebenarnya filmnya. Terus aku tuh suka juga kalau misal film yang benar-benar relate ya sama keadaan-keadaan Gen Z ini. Kayak misal Home Sweet Loan gitu, kamu nonton nggak Home Sweet Loan? Terus
1: bener-bener.
0: Apa sih Tunggu Aku Sukses Nanti gitu.
1: Ya pun.
0: Itu benar-benar relate banget kan sama anak-anak Gen Z sekarang, apalagi emang sekarang juga agak susah ya mencari pekerjaan gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan menurut Tanian ya, kan belakangan ini udah banyak film-film keluarga yang muncul gitu ya, kayak satu kakak, tujuh ponakan kayak
0: gitu.
1: Nah, tapi kira-kira yang menempati genre pertama gitu, itu masih apakah tetap horor ataukah udah ganti genre ini?
0: Aduh, kayaknya mulai berganti kali ya, bergeser kali ya. Tapi kayaknya kalau horor masih di top one sih ya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya menurut aku masih di top one horor, tapi kalau misal yang genre soal family ini menurut aku ini sih udah bisa agak menyaingi nih, udah agak bisa bersaing gitu ya, berdempetan. Karena apa ya, mereka mungkin itu tadi sih merasa dekat, terus ngerasa relate. Apalagi kan banyak-banyak yang sedih-sedih gitu gak sih?
1: Biasanya makin sedih makin laris.
0: Betul, makin kenapa sedih, sih makin orang-orang laris. Ini menyakiti dirinya sendiri ya dengan menonton film gitu.
1: Kayak hobi gitu ya, kayak udah relate, sedih, nangis, terus kayak aduh dihayati banget gitu.
0: Betul.
1: Ya ditonton berulang-ulang sampai bosan baru tuh.
0: Itu kayaknya bentuk kayak aduh aku sedih, kayak langsung aja aku luapkannya sambil nonton film.
1: Tapi emang kadang kita kan nonton film buat pelarian ya, biar nggak burn out gitu-gitu.
0: Betul.
1: Nonton film makin burn out.
0: Malah makin mikir lagi ya.
1: Iya, makin mikir
0: itu
1: lagi.
0: Itu dia yang Topo Bro 2, dan aku dan juga Lizzy masih bakal tetap lanjut ya ngobrolin soal dunia perfilman nih Topo Bro 2. Dan ya ini aku dan juga Lizzy lagi live juga ya di TikTok nih Tepung Pro 2. Mungkin kamu bisa banget nih buat komen-komen film favorit kamu, genre favorit kamu, bisa banget nih Tepung Pro 2. Dan bagi juga cerita-cerita kamu gitu ya, waktu nonton film gimana. Dan aku dan juga Lizzy bakalan bacain gitu ya nanti komen-komen-komenan kamu Tepung Pro 2. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman-teman, baru aja ya kita dengerin lagu Laskar Pelangi dari Niji ya, dan ini juga salah satu lagu yang benar-benar legend banget sih ini ya. Karena ini juga ada filmnya. Kamu nonton enggak Laskar Pelangi?
1: Enggak, jujur sampai detik ini enggak pernah nonton. Tapi aku tahu kalau kayak itu film yang kayak ya Allah bikin mengenang banget gitu.
0: Betul,
1: ya sampai detik ini.
0: Bahkan dari kita kecil sih ya sampai sekarang pun lagu Laskar Pelangi itu masih tetap eksis gitu ya.
1: Masih diputerin terus ya.
0: Sebenarnya aku juga nonton Laskar Pelangi itu terakhir waktu SMP deh. Jadi aku kayak udah agak-agak sedikit lupa-lupa sih, tapi sebenarnya bagus banget sih filmnya ya, karena kayak mengangkat soal sekolah kan, kayak kekurangan sekolah, fasilitas-fasilitas itu, tapi anak-anaknya tetap semangat gitu untuk mencari ilmu.
1: Bahkan kayaknya sampai sekarang ya, ceritanya maksudnya kayak banyak di Indonesia mungkin masih kalinya masih sama kayak gitu.
0: Masih sangat amat relate ya sampai sekarang, bahkan walaupun terbatas sama fasilitas gitu ya, tapi teman-teman kita yang ada di sana yang memang kekurangan tetap semangatnya luar biasa banget ya. Betul. Dan sedangkan kita sebenarnya banyak-banyak yang bolos gitu, jangan sampai ya
1: malah enggak bersyukur ya di sini kayaknya aduh malas ini belajar nih.
0: Kayak malas bangun pagi, malas mandi pagi.
1: Padahal gitu. Di sana susah payah ya. Betul. Tapi soal SMP dulu tuh aku waktu SMP suka banget sama film komedi.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Film komedinya Comic Egg, tau gak?
0: Oh iya, tahu-tahu.
1: Itu kayak berseri-seri sampai ada yang terbaru.
0: Iya, Comic Egg ini kapan? Yang kemarin ya. Yang baru tahun ini gak sih?
1: Tahun ini. Tapi kalian ini, Tania nonton gak?
0: Belum, aku belum nonton. Kamu udah nonton?
1: Belum. Tapi tahu juga, soalnya kayak waktu aku pertama kali nonton tuh karena kakak aku sih. Karena dia nonton, terus kayak aku awalnya amis karena itu benar-benar komika semua di sini,
0: Anas Prakasa,
1: terus benar-benar Bebe Cabita dan lain sebagainya itu benar-benar ngumpul jadi satu film gitu. Terus ternyata awalnya nih aku bingung ini film apa, maksudnya kayak kayak trailer bukan, tapi ada komedinya juga. Tapi apa ya, plot twist gitu, kayak benar-benar ending filmnya kayak wow.
0: Tapi yang kemarin ini kayak agak-agak horror komedi gitu nggak sih, yang komedi yang paling baru ini?
1: Iya iya, kalau nggak salah ada pocong-pocong apa ya juga?
0: Iya, yang setahu aku tuh sebenarnya udah kayaknya udah ada di net Netflix deh setahu aku ya. Dan itu ada ini kan Pak Haji Andre juga kan yang main di situ.
1: Kayaknya jadi bintang utamanya ya.
0: Iya sih, tapi emang lagi laku banget ya. Kayak misal kemarin tuh ada film horror komedi juga yang diadaptasi dari Thailand yang Kang Mak tuh.
1: Itu juga
0: lucu sih karena dari Thailandnya juga udah lucu kan. Jadi diadaptasi lagi di Indonesia. Tapi di Indonesia juga banyak banget gak sih kayak apa namanya film-film adaptasi ya.
1: Iya betul-betul ada beberapa juga ya. Kalau aku emang dari dulu sukanya sih komedi ya. Komedi-komedi. Apalagi aku dulu ngefans banget sama Ernest Prakasa.
0: Oh iya, tapi filmnya Ernest bagus-bagus sih.
1: Iya bener-bener kayak apa ya, jokesnya juga masuk, terus juga filmnya relate, maksudnya nggak berat tapi dapat banget poinnya yang dibahas tuh dapat gitu.
0: Betul, aku paling suka filmnya Ernest tuh yang Imperfect sih.
1: Iya.
0: Itu filmnya Ernest kan sama istrinya ya.
1: Iya. Sampai detik ini aku kalau dengerin lagu itu suka ini OST-nya film itu, filmnya Imperfect itu kayak apa sih judulnya, pelukku untuk pelikmu apa ya,
0: pelukku untuk pelikmu, betul.
1: Nah itu aku benar-benar suka banget lagu itu karena
0: lagunya Bung Virsa ya.
1: Iya kayak sampai detik ini ya ampun kalau dengerin lagu itu kayak gitu Imperfect itu.
0: Tapi memang ini ya kayak pasti banyak yang relate juga sih sama apa film Imperfect terus sama lagunya pun itu juga bagus banget sih menurut aku. Kayak aku juga sempat menangis ya menonton itu ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau Tania ini nggak ada kayak produser favorit atau mungkin
0: kalau aku sih produsernya enggak, oh ada Yandy Lawrence.
1: Oke.
0: Kamu tahu nggak film-filmnya Yandy Lawrence?
1: Apa tuh contoh?
0: Jatuh Cinta Seperti di Film-Film Sore. Film dia bagus-bagus sih menurutku ya. Dan menurut aku film Yandy Lawrence tuh yang hits kan emang Jatuh Cinta Seperti di Film-Film sama Sore ya. Tapi sebenarnya menurut aku lebih rame Sore. Tapi buat personal favorite aku Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang lebih ngena gitu ya kayak karena unik sih karena dia black and white the whole film gitu kan. Kamu nonton juga nggak?
1: Aku nggak nonton sampai habis tapi sempat nonton sampai pertengahan.
0: Oke, Sore itu sebenarnya juga bagus sih. Kamu nonton nggak Sore?
1: Nonton, kalau Sore nonton.
0: Capek nggak sih kamu nonton Sore?
1: Lebih kepikir kak. Oke.
0: Aku capek banget sih jujur nonton Sore tuh kayak udah stop aja, kamu pilih diri kamu sendiri aja Sore kayak.
1: Tapi keren ya, maksudnya kayak bisa bikin alur cerita tuh kayak flashback terus flashback terus kayak benar-benar.
0: Itu tuh juga fresh juga enggak sih apa tema-tema film yang kayak gitu di Indonesia. Jadi makanya kayak rame juga.
1: Betul. Tapi mungkin kalau dulu ini ya kali shoot angle gitu-gitu juga pengaruh ya. Apalagi kalau filmnya Sore terus kayak Jatuh Cinta tuh benar-benar estetikanya dapat.
0: Dapat banget, sinematiknya dapat ya. Dapet mungkin banget. Memang ahlinya di situ mungkin ya. Tapi ini kan di bioskop banyak banget ya sekarang film-film yang emang bagus-bagus dan banyak banget yang baru naik juga ya. Ini kamu ada yang kamu pingin tonton enggak nih?
1: Aku sih detik ini kayak dari kemarin pengen nonton film gak jadi mulu.
0: Ini kayaknya kesibukan anak-anak semester berapa?
1: Semester 5. Udah mulai tua, maba tua.
0: Udah menjadi anak tengah ya sekarang.
1: Kemarin tuh aku sempat pengen nonton yang filmnya Ziva Magnolia tadi itu, tapi gak jadi-jadi. Aku sih sebenarnya lebih pilih buat nonton series sih.
0: Oh, daripada,
1: kenapa? Gak tahu ya. Tapi series pun gak suka kalau kayak kepotong-potong di tengah-tengah.
0: Oh, berarti
1: gitu,
0: kamu
1: suka.
0: Tipe yang harus nabung episode dulu.
1: Iya, benar-benar kayak sampai kelar baru udah aku nonton. Aku salah satu series yang paling aku suka ada di video itu seriesnya Naura Ayu.
0: Ini ya apa Minor Girl nggak sih?
1: Nah, betul.
0: Aku kayak sempet nonton cuplikan-cuplikannya aja, tapi nggak sempet yang nonton sampai full. Yeah. Itu kayak ada berapa season gitu nggak sih?
1: Ada 3 season.
0: Kamu nonton semua?
1: Nonton semua.

0: genre-genre yang kayak psychological thriller.
1: Yeah.
0: Dan itu benar-benar kayak bikin mikir banget kan, apalagi soal yang kayak kita harus mana apa sih kayak
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Terus kayak ada sebuah kasus gitu, kita ikutan mikir kayak ah ini siapa nih pelakunya. Terus kayak kalau kita benar tuh rasanya kayak bangga banget ya sih.
1: Kayak ternyata udah bener ya prediksi dari awal udah mencurigakan.
0: Oh, ternyata aku pinter juga ya.
1: Iya, tapi ini kalau Tania punya series favorit nggak?
0: Kalau series sih aku banyak di Netflix sih ya. Okay. Tapi aku kalau series tuh nontonnya yang banyak yang ringan sih. Jadi aku nontonnya kayak Bridgerton, terus kayak Emily in Paris, yang romcom sih. Karena biar ini sih, biar refresh aja ya. Biar nggak terlalu banyak pikiran juga. Biasanya ya kan kalau misal lagi apa tuh nonton kan mencari pelarian gitu ya dari hektiknya dunia ini gitu. Jadi kalau misal agak capek kayak untuk nonton film yang mikir, enggak dulu deh.
1: Kalau drakor suka enggak?
0: Drakor aku enggak nonton banyak sih, tapi kemarin aku habis nonton yang Teach You a Lesson. Kamu nonton enggak?
1: Enggak, aku jujur enggak suka sama sekali drakor.
0: Oh, berarti kamu enggak nonton sama sekali drakor ya?
1: Aku jujur bingung, kayak mukanya sama.
0: Oh, berarti kamu agak susah membedakan aktor-aktor.
1: Iya, benar-benar.
0: Okay. Kalau aku tuh kemarin nonton Teach You a Lesson karena memang dia tuh ramai banget dan dia juga ngangkat isu-isu yang memang bahkan Indonesia juga ada gitu ya. Jadi kayak lebih ke political issue gitu. Terus kayak ada sebuah apa ya kayak organisasi mungkin ya yang memang khusus untuk membantai itu. Jadi misal Teach You a Lesson tuh fokusnya mereka di sekolah. Jadi kalau misal ada bullying, terus kalau misal ada murid-murid yang benar-benar nakal atau mungkin ada murid-murid yang privilege, itu biasanya kan agak susah tuh guru menangani. Bahkan sekarang tuh banyak gak sih guru yang bahkan takut sama muridnya gitu kadang ya.
1: Betul.
0: Dan itulah makanya ada si organisasi ini yang turun langsung, yang boleh berlaku apa aja gitu ke muridnya gitu.
1: Hits banget filmnya. Tapi ini series.
0: Series, dan kalau misal di Netflix tuh enaknya dia sekali muncul, misal satu season gitu ya, dia langsung muncul semua episode-nya.
1: Jadi gak usah nunggu ya?
0: Gak usah, jadi gak usah nabung-nabung episode. Jadi kamu kalau misal nonton tuh langsung udah dimanjakan gitu, kayak nih nonton aja semua.
1: Iya, tapi ini drakor ya. Kalau misalnya kayak film-film India atau apa gitu, tadi nonton
0: aku
1: juga?
0: Aku gak nonton sih kalau India, kamu nonton gak India?
1: Aku pernah sempat ada di fase nonton.
0: Oke, nonton apa tuh biasanya?
1: Tahu film Nagin nggak?
0: Aduh, nggak tahu lagi.
1: Itu tuh kayak siluman ular gitu.
0: Oh, berarti kayak ini nggak sih yang film-film di Indosiar itu nggak sih?
1: Bener. Dulu tuh nggak suka film-film kayak gitu, kayak film-film yang kayak Utaran. Gitu ya. Waktu kayak tahun-tahun aku nih, teman-teman aku kalau sekarang lagi ngobrolin ingat masa kecil tuh semuanya pada bahas film-film
0: nonton
1: kayak
0: Utaran gitu.
1: Iya, dulu kayak orang kok bisa sih suka kayak gitu.
0: Sedrama itu
1: selera ya. Kali ya. Terus tapi aku pernah ada di fase yang suka Nagin karena dia ini masalahnya juga kompleks karena keluarga. Enggak tahu kenapa kayak dari kecil aku udah suka nontonnya itu masalahnya kompleks.
0: Oke, okay, dari kecil ya itu. Bahkan ya udah tertarik tuh.
1: Betul. Tapi Min kalau India kayak dramanya dapet ya, kayak imajinasinya gitu ya. Yang di atas kayangan, film-film
0: iya
1: Balfir
0: sih,
1: gitu.
0: Aku Balfir sempet tuh nontonnya. Kamu nonton juga Balfir tuh?
1: Cuma sering dengar kayak Balfir kayak peri-peri apa kayak gitu.
0: Iya, tapi aku enggak nonton yang sampai emang habis gitu sih karena kan emang ada di TV kan.
1: Iya, betul,
0: jadi kayak oh ini karena dulu aku juga masih sering nonton TV sih. Sekarang kan udah kayak jarang banget ya nonton TV tuh. Jadi masih mencari-cari lah apa nih program-program yang bagus gitu ya. Terus menemukanlah Balfir ini.
1: Oke. Kalau aku sih jarang banget sih jujur nonton-nonton kayak gitu. Cuma waktu zamannya ada film-film kayak gitu itu sempat ada tahun yang kayak di salah satu channel TV ATV itu dulu muterin film-film yang udah zaman dulu.
0: Oh oke, kayak diulang-ulang lagi gitu ya.
1: Tahu filmnya Jinny Oh Jinny nggak?
0: Tahu.
1: Nah kayak gitu-gitu.
0: Lama banget ya itu ya.
1: Benar-benar diputar lagi dan aku waktu itu kayak sekitar SD kalau nggak salah. Pas aku tanya orang tua aku kayak itu zamannya orang tua aku filmnya terus
0: diputar lagi sekarang gitu. Mungkin ini juga ya biar apa sih tim produksinya nggak capek-capek juga gitu ya, kita keluarkan aja itu rekaman-rekaman lah.
1: Kerasa banget sih kalau film zaman dulunya tuh karena mungkin dari segi alur terus juga kalau film zaman dulu tuh emang realistisnya tuh kurang gitu ya.
0: Resolusinya sambil ada agak-agak enggak ini ya, agak 144 gitu.
1: Iya, betul. Terus ada juga nih film yang kayak menurut aku unik. Ini
0: apa tuh?
1: Aku enggak tahu judulnya apa, tapi yang main Anjasmara.
0: apa ya?
1: Anjasmara, tapi itu kayak cerita

0: alien, anjas mar waktu muda ya.
1: Oh, I know.
0: Kayak gitu-gitu tuh sumpah.
1: Itu seru banget sih, kayak lucu banget sih kalau ditonton sekarang tuh kayak ini sebenarnya apa sih?
0: Iya. Kayak sekarang enggak kenapa dulu nonton ini ya? Tapi pas teman aku ada yang bilang dia pernah nonton itu, ternyata dia sampai nangis nonton itu.
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Aliennya tuh kan kayak enggak disukain sama manusia. Okay. Terus sempat ada fasenya di mana dia tuh kayak dikejar-kejar manusia, kayak gitu.
1: Biar dibalikin kah?
0: Iya, ya ampun, kayak imajinasi kita dulu semain itu.
1: Aku jujur enggak ngikutin sih kalau yang si Anjasmara ini dan alien-aliennya ini aku enggak ngikutin sih. Tapi kalau misal seri-seri sih aku juga itu sih yang di Netflix aja. Tapi kamu nonton juga enggak anime-anime gitu?
0: Enggak suka.
1: Enggak suka ya. Enggak. Berarti kamu emang sukanya kayak yang emang realistis human being aja
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul,
1: ya.
0: betul.
1: Berarti kamu enggak nonton tuh kayak Naruto, enggak. One Piece
0: enggak.
1: Gitu ya. Enggak.
0: Aku
1: ya.
0: Aku juga kayak dari scan orang banyak yang ngomong kayak One Piece tuh bagus banget, kayak ini dapat kayak apa ya? Sisi lain dunia yang mereka ungkapin cuma apa nggak dapet tapi emang aku nggak pernah nonton sih. Tapi kan judge dulu sebelum nonton.
1: Tapi kan sekarang One Piece juga udah ada live actionnya kan.
0: Iya.
1: Itu kamu ada minat nggak untuk penasaran nonton gitu mungkin?
0: Belum
1: ya. Padahal udah ada live actionnya gitu.
0: Aku nggak tahu kenapa ya, kalau film tuh juga kayak tricky juga ya, maksudnya kayak buat seleraku itu termasuk bingung.
1: Oke, cocok-cocokan juga sih ya. Dan kalau misal film yang lagi tayang sekarang selain filmnya Ziva ada lagi nggak nih?
0: Kemarin aku sempat dengar Insidious, terus ada juga film dari luar negeri. Aku judulnya lupa apa, tapi apa dia semi thriller gitu. Tapi rame banget waktu itu, naik banget.
1: Tapi masih ada ya sekarang?
0: Ah, aku nggak lihat juga sih.
1: Aduh, nanti kita coba cari mungkin ya apa boleh. Tuh film judul filmnya selain Insidious juga lagi rame banget nih, teman bro dua ya. Lagi baru banget nggak sih tuh Insidious tuh. Yang aku tahun ini yang sudah nonton adalah Spider-Man. Kamu nonton nggak? Mengikuti nggak Marvel ini? Nggak ya.
0: Enggak.
1: Karena agak lama juga ya, panjang juga ya.
0: Iya.
1: Dan itu juga harus ngikutin apa namanya? Per hero. Jadi kalau misal kelewat satu kadang kayak udah, aduh ini cerita dari yang mana?
0: Iya, gitu. Enggak tahu pemerannya siapa, kayak gitu-gitu kan.
1: Kalau aku sih, aku suka banget sih Marvel sih, jujur. Tapi emang kalau misal sekarang kan Marvel kayak ada yang seriesnya gitu kan. Nah kalau yang seriesnya aku nggak nonton. Aku memang nonton yang emang filmnya aja sih, karena agak nggak ada waktu ya kak ya kalau misal nonton yang apa yang seri-seriesnya. Iya.
0: Tapi itu ceritanya tentang apa?
1: Apa?
0: Action kah?
1: Iya sih, kayak sci-fi gitu nggak sih? Kayak misal hero-hero gitu. Aku paling suka Spider-Man sih sama Thor. Itu sebenarnya gimana ya, kayak Spider-Man pun udah regenerasi 3 kali kan. Dari yang zaman dulu sampai yang sekarang si Tom Holland. Itu udah 3 kali dan katanya sih kabarnya ya bakal diganti lagi nih yang lebih muda lagi. Karena kan kalau Spider-Man ini ya dia tuh kayak latarnya sebenarnya dia anak sekolahan kan. Jadi kalau Tom Holland katanya udah mulai agak ketuaan gitu.
0: Iya, tapi mungkin juga nanti pasti bergantung juga gak sih ke selera penonton.
1: Betul.
0: Pasti feelnya udah beda nih, pemerannya beda.
1: Iya, bahkan banyak banget penonton atau yang suka Marvel itu menganggap Marvel tuh udah selesai, yang Cinematic Universe-nya udah selesai di Avengers yang Endgame. Dan itu ya udah 2019-an deh kayaknya, atau 2018. Tapi setelah itu kan dari Marvel sendiri kayak ngeluarin film-film baru lagi, hero-hero baru lagi. Dan akhirnya ada lagi nih Avengers yang kedua itu bakal nanti di Desember. Tapi kalau misal film yang sekarang lagi tayang sih, aku pingin nonton Operasi Pesta Copet sih.
0: Oh, filmnya ini ya, Iqbal.
1: Balik bener, aku kayak agak-agak ini tertarik sih sama film itu. Kamu tertarik gak?
0: Tertarik, jujur aku tertarik. Karena kayak menurut aku ini juga ada teka-tekinya juga ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kayak bener-bener film aku banget.
1: Itu juga seru gak sih, kayak aduh gimana ya nanti Iqbal jadi pecopet gitu ya.
0: Iya betul, aku juga sempat lihat kayak podcastnya dia, potongan-potongan di sosmed gitu ya. Pas dia cerita kayak dia latihan dulu gimana sih, benar-benar dikasihin properti buat dia latihan nyopet gitu.
1: Yang biar nanti dia di film natural gitu ya. Jadi main menjadi copet ini gitu. Dan akhirnya aku juga akan mencari sih kapan ya, tapi waktu yang pas untuk aku nonton film itu gitu ya. Aduh ada seseorang gitu ya yang di sini yang kayaknya dia lapar gitu, Tom Bro 2, dan mengajak makan gitu katanya.
0: Ini udah masuk ke ruangan ya,
1: udah mulai mendekat nih, ada hawa-hawa panas di sini. Dan ini juga udah mau di jam 9 aja ya, ternyata Lizzie gak kerasa banget ya. Okay. Jadi juga udah ditemenin barengan sama Lizzie di jam 8 kita mulainya. Udah di jam 8 gitu ya kita mulai, dan kita juga udah banyak banget membahas tentang genre-genre film. Mm-hmm. Terus mungkin film apa sih yang disukain sama Lizzie dan juga aku, atau mungkin nanti bakal nonton apa, pengen nonton apa gitu. Yeah. Ya udah banyak banget teman Pro 2 ngobrol-ngobrol barengan sama kamu. Dan mungkin ini buat teman Pro 2 yang mau ngepoin Simfoni FM dan juga IG kamu, mungkin boleh banget nih di-share-share ke teman Pro 2.
0: Oke, kalau teman Pro 2 mungkin penasaran nih ya sama Simfoni FM, boleh, karena di Simfoni FM kita juga belajar merintis ya gimana sih jadi punya radio gitu ya. Jadi kami juga kadang ngundang-ngundang BT gitu. Okay. Sempat kita pernah sama kok pernah masih Simfoni.
1: Boleh banget,
0: kita pernah banget sama debat layar. Terus waktu itu sama siapa ya? Ada dari Indonesian Idol. Duh, kok aku lupa sih siapa namanya?
1: Ayo, siapa lo?
0: Pokoknya beberapa pernah gitu. Okay. BT gitu. Terus juga ini siapa tahu mungkin teman-teman ada yang lagi dengerin dari Malang, terus pengen diundang juga ke Simfoni FM juga boleh ya, langsung aja visit ke IG-nya kita di @Simfoni FM Malang tanpa spasi. Atau mungkin kamu kepo sama bentukannya Lizzie, boleh di Instagram aku di @faizasaid_, siapa tahu mau join Simfoni, nanti kita ketemu di Simfoni FM ya.
1: Jadi kalau misal mau konsultasi-konsultasi dulu mungkin bisa ke Lizzie ya.
0: Boleh.
1: Tanya-tanya, lagian Lizzie ini udah join Simfoni FM dari semester 1 ya Lizzie.
0: Betul.
1: Dan sekarang udah semester 5, berarti udah tahun ketiga.
0: Tahun kedua.
1: Kedua ya.
0: Jalan tahun kedua.
1: Aduh, udah lama banget. Dan katanya kalau di Simfoni FM harus sampai di semester 7. Ya betul. Terperangkaplah ini di Simfoni FM. Apakah kalau misal keluar tuh ada sanksi-sanksi tersendiri kah?
0: Iya sih, ada tersendirinya. Karena mungkin kayak ya umumnya organisasi punya ada ART gitu-gitulah ya. Kayak boleh keluar kalau emang benar-benar terdesak, misalnya sakit atau nikah kayak gitu-gitu. Terus kalau lainnya ya kamu harus benar-benar melanjutkan hidupmu di Simfoni.
1: Oke, biar konsisten juga ya.
0: Iya, betul,
1: dan juga ngasah skill juga enggak sih? Betul.
0: Emang sisi positif kayak gitu sih. Menurut aku emang kayak siaran, terus juga ngelola ngoperasi radio itu emang apa ya, butuh kepembiasaan.
1: Betul, gitu. Dan harus membiasakan banyak yapping ya sebenarnya.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalkan kayak cuma ya 3 bulan, berapa bulan, otomatis kagetnya dapat gitu.
1: Betul, jadi kayak aduh agak culture shock ya, yang biasanya diem, terus tiba-tiba harus dituntut untuk ngomong banyak gitu ya. Dan terus harus punya topik terus gitu ya.
0: Iya, pressure-nya juga ada banget.
1: Dan ini kan, ini di UIN udah mulai masuk lagi ya, maba-maba. Ini udah ada maba dong pasti.
0: Udah.
1: Ini udah ada, ini gak open recruitment belum buat Simfoni FM?
0: Udah open recruitment, terakhir semalam.
1: Oh, berarti udah ditutup ya.
0: Iya, sebenarnya kemarin kita tuh rencananya mau ada extend batch. Sampai di tanggal sekitar 5 atau 6.
1: Okay.
0: Tapi udah memenuhi target sampai 100-an lebih kayak udah bye.
1: Oke, okay. Alhamdulillahnya udah kepenuhan ya itu ya. Karena kalau misal batch kedua mungkin buat jaga-jaga aja gitu ya. Berarti
0: betul.
1: Emang banyak peminat, nih peminatnya. Iya, kalau misal masih sepi, kita buka batch 2.
0: Iya, karena emang apa ya? Rancu juga sih karena kayak pokoknya abis COVID tuh benar-benar kayak eksistensi radio itu benar-benar dipertanyakan banget. Dan kayak ya udah tugasnya kita gimana caranya masih tetap naik nih eksistensinya,
1: menghidupkan lagi lah ya radio-radio ini. Luar biasa banget, berarti memang antusias dari maba-maba juga banyak banget ya Lizzie ya, alhamdulillah. Dan itu dia ya obrolan aku dan juga Lizzie teman Pro 2, karena udah mepet banget nih di jam 9, kayaknya Lizzie harus pamit dulu ya Lizzie ya.
0: Iya betul, thank you teman Pro 2 udah dengerin aku selama 1 jam ini ya, jaga malam ini. Mungkin kapan-kapan lagi ya,
1: boleh
0: waktu
1: banget
0: buat main ke Pro 2 lagi nih.
1: Dan minggu depan juga masih bakalan ada lagi ya teman-teman dari Simfoni FM tiap hari ya, Rabu malam teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap pantengin aja gitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih, Tania bakal tetap nemenin kamu ya di jaga malam sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu. Bye-bye Lizzie.
0: Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102.2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Sebuah adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebuah dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Dalam rumah adat Omo Sebuah dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Ya teman bro, setelah aku dan juga Lizzie tadi mengobrolkan tentang film-film ya teman bro 2. Dan kali ini Tania bakal tetap nemenin kamu ya di Jaga Malam yang pastinya sampai nanti dia jam 11 malam teman bro 2. Dan kali ini aku juga bakal tetap memberikan informasi nih soal film. Dan ini ada salah satu film horor yang paling laris ya menurut aku ya di Indonesia. Ada branchnya Pengabdi Setan nih teman bro 2. Dan ini film Pengabdi Setan 3 Origin. Karya Joko Anwar ini mendapat dukungan distribusi internasional dari Barenson ENA. Jadi ini adalah studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite ya teman bro 2. Ini akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival nih. Jadi ini melansir dari Variety ya, Barenson ENA ini akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival di September 2026 ini teman bro 2. Dan film ini ditargetkan tayang di bioskop Indonesia di tahun 2027 ya, masih ya tahun depan teman bro 2. Jadi meski di film ketiga ini adalah waralaba Pengabdi Setan dan tapi yang origin ini akan berdiri sebagai cerita prequel ya teman bro 2. Jadi sebelum semua itu terjadi, dan film tersebut mengungkapkanlah asal-usul sekte dan juga perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Jadi cerita ini akan diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg ya pada abad ke-16, dan kisah tersebut terinspirasi dari peristiwa nyata juga nih yang ternyata tercatat terjadi pada tahun 1518 nih, lama banget ya teman pro 2. Dan altar ini kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17 nih. Jadi produksi film ini menjadi salah satu proyek paling ambisius dari Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua ya teman bro 2. Dan film ini juga menggunakan 7 bahasa nih yang gak cuma 1-2 doang, bahkan 7. Jadi bukan bilingual, bukan trilingual, apa nih kalau 7 teman pro 2 ya. Dan bahasa yang digunakan ini ada Indonesia, bahasa Alsasia, Portugis, ada Jawa, Belanda, Turki, dan juga Latin nih teman pro 2. Luar biasa banget ya. Dan para penggemar lama nantinya mendapatkan jawaban nih atas pertanyaan-pertanyaan dari film sebelumnya gitu ya teman pro 2. Sementara untuk kamu nih penonton baru, tetap bisa kok menikmati perjalanan horor yang ditawarkan di film ini, karena ini film prequel ya teman pro 2. Jadi buat kamu kalau misal mau nonton yang ketiga, terus ketiga dulu terus nonton yang satu duanya, masih nyambung-nyambung aja gitu ya. Dan untuk Pengabdi Setan 3 Origin ini diproduksi oleh Rapi Films dengan Joko Anwar sendiri sebagai penulis sekaligus sutradaranya ya. Dan juga ada Comensy Pictures, Ska Media, dan juga Legacy Pictures yang turut terlibat sebagai rumah produksi pendamping. Jadi untuk kerjasama dari film Origin ini melanjutkan kemitraan eksklusif Joko Anwar dan juga Barenson ENA yang telah berlangsung selama 2 tahun ya teman pro 2. Dan kolaborasi terbaru mereka ini sebelumnya menghasilkan Girls in the Cell yang berhasil menembus pasar internasional juga. Dan buat kamu yang masih belum nonton Girls in the Cell, belum sempat gitu ya nonton di bioskop, sekarang udah ada di Netflix teman pro 2. Jadi buat kamu bisa langsung nonton Girls in the Cell gitu ya, nonton dulu, review-review dulu gitu ya teman pro 2, sambil tiduran juga gak apa-apa teman pro 2, karena di Netflix kan ya. Dan ini ada CEO ya dari Barenson ENA, ada Choi Yeon Hee, yang menilai skala karya Joko Anwar ini terus berkembang dalam setiap kolaborasinya nih teman pro 2. Memang Joko Anwar ini sangat amat improvisasi ya, bukan improvisasi, improve teman pro 2. Dan ia menyebut Satan Slaves Origin, atau itu judul bahasa Inggrisnya dari Pengabdi Setan 3 yang Origin ini ya, ini memiliki cerita yang bergerak melintasi zaman dan benua nih teman bro 2. Jadi buat kamu yang udah mengikuti Pengabdi Setan juga ya dari film yang pertamanya, agak harus bersabar dikit teman pro 2, karena ini masih akan hadirnya di tahun 2027 teman pro 2. Jadi agak bersabar dikit, walaupun ini udah mulai di pertengahan tahun ya kita, tapi kita juga masih belum tahu ya 2027 nya nanti di bulan apa. Jadi kita tunggu aja nanti ya gimana sih film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar ini teman pro 2.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu berdua masih dari dunia perfilman ya, dan ini ada film debut dari Pal 8 Pictures ya, ada film yang berjudul Laut Bercerita nih teman berdua ya. Ini terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF di tahun 2026 ini. Jadi film arahan Yosef Angginun ini akan bersaing dengan berbagai macam film internasional dan pastinya untuk memperebutkan penghargaan film terbaik ya teman berdua. Dan untuk BIFF sendiri ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan nih teman berdua. Jadi ajang tersebut ini sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere ya bagi Laut Bercerita. Jadi nanti akan ditayangkan terlebih dahulu di Busan gitu ya teman berdua sebelum nanti ke Indonesia. Jadi setelah tayang di Busan, nantinya film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 29 Oktober ya, di akhir Oktober teman berdua. Dan kehadiran di BIFF ini menjadi kesempatan ya pastinya untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan juga internasional nih teman berdua. Keren banget ya. Dan menurut produsernya yaitu ada Gita Farah, Laut Bercerita ini membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas gitu ya teman berdua. Dan ia juga berharap dari pemutaran di Busan ini dapat membuahkan kisah ini semakin dikenal lagi nih di kawasan Asia teman berdua. Dan sementara itu untuk Yosef Angginun sendiri ini menyebut BIFF sebagai festival penting nih bagi perfilman Asia dan juga dunia, karena ia juga merasa istimewanya ya dapat kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia film. Jadi ia juga menilai gitu ya perkembangan film Indonesia ini juga semakin mendapat perhatian nih di tingkat internasional. Dan menurut dia, film-film Indonesia yaitu saat ini mampu bersaing gitu ya dan juga bersanding dengan karya dari berbagai macam negara nih teman berdua. Dan untuk BIFF 2026 ini sendiri menjadi penyelenggaraan ke-31-nya ya, dan memiliki posisi penting nih dalam perfilman Asia. Dan festival tersebut juga termasuk ke jajaran festival yang memang diakui ya dalam persyaratan kelayakan Academy Awards. Dan ada juga nih perubahan aturan Academy Awards ke-99 turut membuka peluang baru lagi ya bagi pemenang Best Film BIFF. Jadi pemenang ini dapat diajukan untuk dipertimbangkan gitu ya dalam kategori Best International Feature Film. Ini terpisah dari proses perwakilan resmi negaranya teman berdua. Dan mungkin buat kamu nih yang masih asing gitu ya sama Laut Bercerita, jadi sebenarnya Laut Bercerita ini udah rame banget teman berdua, karena dia ini diadaptasi dari novel terlaris karya Leila S. Hudori dengan judul yang sama ya teman berdua. Dan Yosef Angginun ini menyutradarai film sekaligus menulis skenarionya bersama Ibu Leila Hudori sendiri teman berdua. Jadi film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia dan juga Christine Hakim. Nama-nama yang sangat amat besar-besar sekali teman berdua ya. Dan selain itu ini juga ada Arswendi Bening Suara, ada Ibu Dian Sastro juga teman berdua, ada Yoga Pratama, Kevin Julio sampai ke Ibnu Jamil. Jadi memang nama-nama besar semua ya teman berdua di sini. Dan ini juga ada Gita Farah, Ibu Leila Hudori sendiri dan juga Budi Setiarso menjadi produser film ini teman berdua. Dan untuk Laut Bercerita sendiri ini diproduksi oleh Pal 8 Pictures dengan dukungan VMS Studio Jakarta. Ada Links Films dan juga Gambar Gerak Film, dan ada Brand Link juga teman berdua. Dan buat kamu yang juga udah baca novelnya gitu ya, karena novelnya juga rame banget dan selalu ada di jajaran top 10 gitu ya. Kalau misal kamu ke Gramet teman berdua, itu pasti akan mudah sekali kamu menemukan novel Laut Bercerita ini. Bahkan udah beberapa kali juga sih ya diganti covernya. Dan bagus-bagus semua teman berdua. Dan kita tunggu aja ya di Oktober, alias udah bulan depan teman berdua, di akhir Oktober, di 29 Oktober akan hadir di Indonesia. Jadi buat kamu yang menunggu,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

8,9 Pro 2 masih barengan sama Taniyah ya di sini dia. Jangan malam Teman Pro 2 yang pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti dia jam 11 malam nih Teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi ya dari salah satu personel, bukan personel sih Teman Pro 2. Salah satu orang yang baru aja meninggalkan grupnya gitu ya, yaitu ada Mark Lee yang akhirnya ini akan kembali lagi ya ke industri musik sebagai soloist dengan merilis lagu baru berjudul My Friend pada tanggal 10 September mendatang itu Teman Pro 2. Jadi comeback Mark kali ini menjadi karya terbaru Mark ya setelah mengakhiri kontrak eksklusifnya dan seluruh aktivitasnya bersama SM Entertainment dan juga Anzuri. Dan untuk agensi Upper Room ini juga mengumumkan perilisan dari lagu My Friend ini sekaligus membuka rangkaian promosi comeback Mark di hari ini Teman Pro 2 ya. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, Mark ini juga merilis video teaser ya untuk musik terbarunya ini melalui kanal resmi agensinya Teman Pro 2. Jadi teaser untuk lagu My Friend ini sendiri ya, ini menampilkan visual sinematik yang berpindah antara suasana perkotaan dengan berbagai macam latar pemandangan alam nih. Jadi video ini diawali dengan penampilan Mark yang memandang kota dari balik jendela besar sebelum memasuki berbagai macam landscape gitu ya Teman Pro 2. Dan untuk adegan berikutnya nih, ini memperlihatkan lagi hamparan bunga, terus ada hutan dan juga ada padang rumput gitu ya yang berlatar cahaya matahari yang terbenam. Ini pastinya sangat amat memperkuat suasana emosional ya, karena visual Mark yang berhadapan dengan alam ini juga disebut menggambarkan nuansa back to basic dengan penekanan pada emosi alami nih Teman Pro 2. Dan seiring video ini berlangsung gitu ya, suasana lembut bertema masa muda ini berkembang menjadi energi yang terasa lebih kuat nih. Jadi pada bagian akhirnya gitu ya, Mark ini terlihat berlari bebas sebelum muncul siluet dirinya berdiri di depan kobaran api. Dan untuk kamu Teman Pro 2 yang masih belum tahu Mark itu siapa atau masih belum pernah mendengar siapa sih Mark Lee ini. Jadi sebenarnya Mark Lee ini mengakhiri perjalanan selama sekitar 10 tahun ya bersama NCT dan juga SM Entertainment pada bulan April tahun ini. Dan keputusan ini juga membuat Mark mengakhiri aktivitasnya di NCT 127 maupun di NCT Dream untuk akhirnya sekarang udah memulai babak baru sebagai soloist ya Teman Pro 2. Dan di dalam surat kepada penggemar gitu ya, Mark ini menyampaikan rasa terima kasihnya nih atas perjalanan dan juga dukungan-dukungan gitu ya yang diterimanya. Dan Mark ini juga mengungkapkan keinginan nih untuk mengeksplorasi arah musik serta impian pribadinya secara lebih deep lagi, lebih mendalam lagi Teman Pro 2. Dan untuk perilisan lagu My Friend ini menandai langkah lanjutan Mark ya dalam membangun karir solonya setelah meninggalkan SM Entertainment ya Teman Pro 2. Dan lagu baru ini dijadwalkan tersedia melalui berbagai platform musik domestik dan juga internasional di tanggal 10 September. Jadi kita nunggu sekitar 1 mingguan lagi atau Teman Pro 2 untuk di waktunya di pukul 1 Korea Selatan. Berarti nanti kalau di Indonesia akan di sekitar di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat Teman Pro 2. Jadi sambil kita menunggu ya lagu terbaru dari Mark Lee yang berjudul My Friend ini, kita throwback sedikit kali ya Teman Pro 2 sambil mendengarkan lagu solo Mark yang pertama yang berjudul Child. Enjoy!

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

YouTube Brudel, kali ini ada kabar nih dari Miley Cyrus ya, yang kini memilih menggunakan nama depannya aja nih ya untuk aktivitas profesionalnya. Jadi hanya Miley aja gitu ya sekarang teman Brudel, dan dia nih mengumumkan album studio ke-10-nya yang bertajuk Best Persuades sama Brudel. Dan ini akan dirilis di tanggal 18 September mendatang ya melalui Atlantic Records. Dan pengumuman ini juga disampaikan lewat Instagramnya ya, di mana ia juga menjelaskan makna dibalik judul album barunya gitu. Dan bagi Miley, musiknya ini memiliki kekuatan gitu ya untuk mengambil alih perasaan manusia. Jadi ini mulai dari perasaan kebahagiaan, terus patah hati, sampai berbagai macam pengalaman hidup gitu ya yang hadir di antaranya teman Brudel. Dan untuk album Best Persuade sendiri ini akan menjadi album penuh terbaru dari Miley setelah Something Beautiful ya yang dirilis di tahun 2025. Dan sejak itu Miley ini tetap aktif ya untuk mengerjakan berbagai proyek, termasuk merilis versi deluxe-nya dari Something Beautiful dengan kolaborasi bersama David Byrne dan juga Lindsay Buckingham tahun 2002. Dan ini menyambungkan lagu Dream As One untuk film Avatar Fire and Ash tahun 2002, dan ikut juga nih dalam perayaan 20 tahun Hannah Montana nih. Ya ampun, udah lama banget ya Hannah Montana nih, udah 20 tahun. Jadi meski begitu ya, detail mengenai materi musik dalam Best Persuades ini sejauh ini masih belum banyak dia spoiler-spoiler ya teman 2002, masih kita harus banyak menunggu dia tanggal 18 nanti kalau misal mau mendengarkan full albumnya gitu ya teman 2002. Dan untuk pengumuman album ini juga berbarengan gitu ya dengan kabar bahwa Miley akan kembali tampil nih di atas panggung lewat 2 konser spesialnya di Hollywood Bowl dan juga di Hollywood Bowl teman 2002 di Los Angeles di 2 tanggal nih, di tanggal 16 dan juga 18 Oktober. Dan penampilan ini juga menjadi momen spesial ya bagi Miley, karena ya ini belum pernah mengambil tampil di venue bersejarah itu sebelumnya tahun 2002. Jadi meski udah berkali-kali gitu ya datang sebagai penonton, tapi dia masih belum pernah untuk tampil. Jadi ya bahkan mengisyaratkan akan membawakan Best Persuades secara penuh nih teman 2002 dengan 2 musik eksperimental, yaitu ada post-punk asal New York yang terdiri dari Cole Hayden dan juga Jasper Hayden nih teman 2002, terus ada model and actress sebagai special guest teman 2002. Dan Miley menyebut Los Angeles ini sebagai tempat yang sangat berarti ya bagi Miley sendiri, dan mengaku akhirnya bisa membawa pertunjukan tersebut pulang ke kota yang dia anggap udah sebagai rumah sendiri nih teman 2002. Dan untuk dari album Best Persuade sendiri ini terpantau ya ada 10 track. Yang pertama ini ada Best Persuade, terus yang kedua ada Different Religion teman 2002, dan yang ketiga ada Let's Get Married, yang keempat ada Orbit, yang kelima ada Aftermath, yang keenam ada Red Lights, yang ketujuh ada Neon Signs, yang kedelapan ada Innocent Ways, yang kesembilan ada Snow, dan penutupnya yang ke-10 ini ada Best Persuades Remix teman 2002. Jadi keep looking forward ya teman 2002 sampai nanti di bulan apa tadi teman 2002, kayaknya di September ya teman 2002. Dan ya kita tunggu di 18 September untuk full album dari Best Persuades ini sendiri teman 2002.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ya tunggu dulu, gak kerasa banget udah mau di jam 11 aja nih ya, di menit ke-53 ini teman Pro 2. Ini aku udah harus pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar kamu. Tapi misal kalau kamu masih mau stay tune dan mau tune in terus gitu ya di sini, masih boleh banget teman Pro 2. Karena di jam 11 sampai di jam 12 ini nanti akan hadir ya lagu-lagu pilihan untuk menemani kamu beristirahat di hari Rabu ini teman Pro 2. Udah mulai di tengah-tengah minggu ya, ini biasanya di hari Rabu ini udah mulai agak-agak berat gitu ya, agak-agak banyak gitu ya teman Pro 2 kerjaannya. Tapi harus tetap semangat nih ya, ini baru awal bulan, baru awal bulan September. September baru aja dimulai teman Pro 2. Jadi tetap semangat terus ya untuk menjalani hari-harimu teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk istirahat juga ya, karena istirahat juga penting. Jadi seberat apapun itu kerjaan kamu ya, jangan lupa untuk beristirahat teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2. Aku udah harus pamit undur diri dulu nih dari ruang dengar kamu. Jadi terima kasih juga ya yang udah menemani aku di jaga malam ini. Tadi juga udah sempat ada Lizzie ya yang menemani kamu juga teman Pro 2 di jaga malam ini. Dan ya gitulah teman Pro 2 ya, selamat tinggal, gak selamat tinggal juga sih. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, bye bye teman Pro 2, kita ketemu lagi ya besok.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala oleh Muhammad Syafruddin. Orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang sedang atau muktasidun. Dan yang ketiga, orang yang menganiaya diri sendiri atau zolimu linafsihi. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Jika manusia telah mengetahui hakikat dunia yang fana ini, maka selayaknya dia selalu ingat dan waspada, jangan sampai tergoda atas kenikmatan dunia yang sementara, kemudian melalaikan akhirat yang sangat berharga. Sepantasnya manusia berlomba melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan untuk meraih kebaikan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samaa'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah kamu kepada atau mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Dalam syarah hadis Arba'in, Imam An-Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan suatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun, Rasulullah tampak menyikapinya dengan sangat bijak, bahwa orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang hartawan telah memborong semua pahala dan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi. Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka alat seperti kami sholat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Mereka berzakat, sedangkan kami tidak dapat berzakat. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu hal yang apabila kalian mengerjakannya dapat mendahului orang-orang yang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian, yaitu hendaknya kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai dari sholat kalian sebanyak 33 kali. Tetapi berapa lama mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara-saudara kami yang hartawan telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakannya hal yang semisal dengan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Berdasarkan buku Khalid Abu Shadi, jelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut meliputi yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam hal muamalah seperti silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan memelihara anak yatim. Yang ketiga, yakni berkaitan dengan akhlak seperti jujur, menjaga amanah dengan baik, menepati janji, memaafkan, berlaku adil, dan lain-lain. Keempat, yaitu dalam hal adat dan kebiasaan, seperti dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rezeki, menikah, dan lain-lain, yang mana semua itu diawali dengan niat yang baik. Demikianlah pembahasan mengenai fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
2: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ara Azahra. Informasi pertama, teman Pro 2, RRI Fest 2026, donor darah jadi aksi solidaritas. Aksi donor darah digelar di LPP RRI Malang sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang diikuti personel TNI, Polri hingga masyarakat. Dalam kegiatan ini ditargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul untuk membantu memenuhi kebutuhan transfusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Aston Malang ajak warga nikmati kuliner Jepang dalam 60 Seconds to Tokyo. Beragam makanan dan minuman dengan cita rasa Jepang disajikan dengan sentuhan kreatif dan modern. Sebanyak 16 pilihan menu diperkenalkan dalam acara launching yang digelar di Aston Malang beberapa hari yang lalu. Kampanye ini dirancang agar masyarakat dan wisatawan dapat merasakan pengalaman kuliner layaknya perjalanan singkat menuju Tokyo tanpa harus bepergian jauh. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pada. Selamat pagi.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
2: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Banjir bandek, aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia, manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Selamat pagi teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Gimana di hari ini? Di jam 6:30 sudahkah kamu gedebak-gedebuk berangkat untuk ke kantor, ke kampus gitu ya? Tetap hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan barangnya teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Ada beberapa informasi lain dari dunia entertainment dan juga update-update untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Yang mau berangkat ke kantor, yang mau berangkat ke sekolah gitu ya, jangan lupa sarapan, terus juga disiapin barang-barangnya yang mau dibawa apa aja. Yang mau ditinggal rumahnya, jangan lupa dikunci, especially kalau misalkan kamu punya binatang peliharaan teman Pro 2. Karena apalagi kayak kucing atau anjing gitu ya, ini kan akalnya tuh ada aja gitu ya. Kalau kucing nih apalagi, lubang sekecil apapun dia bisa bablas gitu kan. Karena kalau misalkan hewan peliharaan kita bisa sampai keluar gitu ya, terus dia berkelana keluar, kalau misalkan dia memang binatang yang indoor gitu ya, dia juga kadang tuh agak was-was kayak, kemana nih si anabulku gitu ya. Dan ini Tuan Pro 2 ngomongin soal binatang peliharaan gitu ya. Ini dari negara tetangga, ada dari Singapura. Ini baru menerapkan aturan baru, yaitu lisensi untuk kucing peliharaan, di mana ini semua kucing peliharaan ini harus dipasangi microchip dan punya lisensi gitu. Aturannya ini dilakukan per 1 September, which is di awal bulan ini, kemarin lusa ya. Dimana dengan microchip ini, kucing ini harus punya nomor identifikasi unik yang terhubung dengan data pemilik dan alamatnya, kayak KTP gitu ya. Dan sistem ini memungkinkan kucing lebih mudah dilacak kalau dia hilang, jadi bisa dikembalikan ke pemilik langsung. Dan ini ada lebih dari 111.000 kucing teman Pro 2 yang udah punya lisensi sampai kemarin gitu ya. Terus juga nanti untuk pemilik yang melihara kucing tanpa lisensi, ini bakal dapat denda $5,000 Singapura atau kalau di rupiah sebesar 69 juta rupiah gitu. Dimana aturannya ini diatur berdasarkan Animals and Bird Act teman Pro 2. Terus gak cuman itu, dari Singapura ini juga nerapin batas jumlah peliharaan gitu ya, supaya lebih terurus gitu ya. Jadi dalam penghuni rumahan perumahan publik itu harus memelihara ini maksimal 2 kucing dalam 1 unit. Sementara untuk rumah pribadi ini bisa memelihara maksimal 3 kucing dan atau anjing secara keseluruhan dalam 1 tempat tinggal. Sampai binatang peliharaan juga diurusin gitu teman Pro 2 ya, kalau di Singapura ya, which is juga menurut aku bagus banget karena kita juga sebagai parents ya pasti pengen banget memberikan yang terbaik, terus juga untuk keamanan mereka gitu ya. Dan menurut aku ini juga lucu ya, karena ya seperti yang aku bilang tadi ya, kucing memang akalnya banyak banget, dia bisa jalan-jalan kemana aja, which is kalau misalkan dia amit-amitnya sampai hilang bisa gampang dicari gitu ya teman Pro 2. Di pagi hari ini nanti aku masih bakal hadirkan lagu-lagu lainnya untuk kamu. So don't go anywhere and keep stay tuned di 87,9 teman terbaik kamu.

sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Tuan Prodo, era penerbangan listrik ini mulai menunjukkan perkembangan baru. Ada X-1, ini adalah pesawat listrik bertenaga baterai terbesar di dunia, berhasil melakukan penerbangan perdana di New York, Amerika Serikat, Tuan Prodo. Di mana ini adalah pesawat listrik X-1 ya, buatan startup asal Swedia, Heart Aerospace, yang berhasil terbang perdana di tanggal 12 Agustus kemarin. Dia lepas landas dari Plattsburgh International Airport, New York, dan mendarat mulus di tempat yang sama. X-1 ini terbang di ketinggian sekitar 335 meter dari permukaan tanah, dan penerbangannya ini selama 27 menit, mengandalkan baterai menghabiskan listrik kurang dari $5 Amerika Serikat, atau sekitar Rp88.000, teman Pro 2. Dan X-1 ini punya bentang sayap 32,3 meter dengan bobot maksimum lebih dari 11.339 kg ketika lepas landas gitu ya. Dan datanya ini akan digunakan untuk menyempurnakan IS-30, adalah pesawat komersial Heart Aerospace gitu, perusahaan yang sama, teman Pro 2. Dan pesawat komersial bertenaga listrik ini berpotensi mengubah model ekonomi industri penerbangan gitu ya, dimana teknologi ini juga diharapkan bisa menekan biaya perjalanan sekaligus memungkinkan layanan penerbangan yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Tapi kalau dilihat, meskipun menjanjikan gitu, teman Pro 2 ya, tapi kalau lihat penerbangan listrik ini memang masih punya tantangan besar teknis, terutama ya, dimana salah satunya ini adalah baterai yang punya bobot relatif berat dan juga kapasitas energi yang masih terbatas untuk kebutuhan penerbangan. Dan nantinya untuk prototipe dari praproduksi IS-30 yang saat ini lagi dikembangkan, ini akan uji coba pertama penerbangannya di tahun

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.